0: Oke, semangat ya. Udah semangat belum nih rekan Prima? Harus semangat di pagi hari ini ya. Dan juga hari ini tanggal 20 ya, 20 Mei 2026. Wah, bertepatan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berarti H-7 nih menjelang Idul Adha ya rekan Prima. Nah, hari ini tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari apa rekan Prima? Ada yang tahu enggak? 20 Mei 2026 memperingati hari apa hari ini? Ada yang tahu? Yang hadir di Live TikTok Prima FM juga boleh komen-komennya ya. Atau langsung aja nih rekan Prima yang ada di rumah juga boleh langsung komen di 0853-2189-9582. Kalau hari ini tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai hari apa? Yuk, ditunggu nih jawabannya oleh Putri Ayu ya. Oke, tadi pas Putri berangkat ya rekan Prima, mau cerita dulu ah. Karena kan kita di acara ngopi sih ngobrol pagi penuh inspiratif dan juga santai. Rekan Prima boleh bercerita, juga boleh banget curhat-curhat ya. Dan penuh inspirasi juga. Tadi Putri pas berangkat dari arah Mekarjaya Gantar menuju Radio Prima FM. Nah, biasanya kan memang padat banget ya, anak sekolah pada berangkat sekolah. Kalau pagi-pagi berbarengan ya dengan Putri Ayu pas mau berangkat ke Radio Prima FM, ada yang ngebut rekan Prima, neng-neng cantik. Padahal ya jalanannya ada yang berlubang, langsung main hajar aja tuh lubangnya. Ya jadinya kedengeran tuh motornya langsung cedak gitu. Aduh, sayang ya, sayang banget. Kasian tuh ban motornya, kasian juga sok beker motornya ya neng ya. Jangan ngebut-ngebut, diperkirakan berapa waktu yang ditempuh untuk berangkat sekolah. Misalkan 30 menit, berarti diperkirakan dari rumah berangkatnya jam berapa, agar gak terburu-buru saat di jalan. Oke, terus juga setelah itu Putri lihat juga ada anak laki-laki nih, anak sekolah laki-laki, si AA-nya naik motor di depan Putri Ayu ya. Tapi biasanya motor itu kan knalpotnya yang keluar asapnya ya, asap kendaraan bermotor dari knalpotnya. Tapi Putri lihat dari belakang kok ada asap yang keluar dari atas ya, apa itu? Dari sekitar kalau Putri kan dari belakang, berarti ya sekitar telinga, mulut gitu ya. Apa sih? Putri penasaran tuh. Iya. Putri tungguin aja di belakang, enggak nyalip karena ingin memastikan. Yang kedua, sekelang berapa menit keluar lah gitu asapnya. Sampai Putri mau pastikan yang ketiga kali, beneran. Wah, berarti si anak laki-laki ini sedang merokok nih sambil naik motor ya. Iya nih, mau berangkat sekolah curi-curi waktu di jalan sambil naik motor sambil ngisep rokoknya. Aduh. Ternyata ya, akhirnya Putri lebih pastikan lagi, nyalip deh. Bener ya, di tangannya ada sepuntung rokok yang memang belum selesai dihisap rokok tersebut. Waduh, jangan ya deh ya. Jangan. Tetap jaga kesehatan, apalagi mau berangkat sekolah ya. Apa di sekolah boleh merokok? Apa di kantin sekolah bareng teman-temannya saat istirahat ngerokok? Aduh, tetapi kalau di Mahat Azaitun ya, ada aturan tidak boleh merokok, ada aturan juga tidak main handphone. Oke, selamat pagi Kak Cici, moi-moi. Selamat pagi Kak Cici, moi-moi. Sudah lope-lope di pagi hari yang sudah hadir di live TikToknya Prima 958 FM Indramayu. Selamat pagi, good morning, how are you today? Lo pe merah-merahnya semerah baju Putri Ayu loh. Kerudungnya juga merah, tampil percaya diri banget nih ya, merah-merah pagi-pagi nih. Oke, yoi yang di live TikTok Prima FM, komennya dong hari ini di 20 Mei 2026 memperingati hari apa? Oke, ini sudah ada nih yang jawab ya di grup Ventura Family Prima. Mama Indah, selamat pagi Mama Indah. Selamat pagi Teh Putri, ngopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yuh, Mama Indah sambil beres-beres, biasa ibu rumah tangga. Teh puterin lagunya dong, aku tak biasa, aku tak biasa. Tapi versi remix ya. Tanggal 20 Mei itu hari apa Mama Indah? Ayo. Kalau pendidikan 2 Mei ya. Kalau 20 Mei apa? Ayo jangan komen, ditunggu ayo. Nanti Putri kasih hadiah. Hadiah lagunya diputarkan. Iya ya, ini Mama Billy sudah menjawab kalau 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Betul, betul-betul 100 ya Mama Billy, Hari Kebangkitan Nasional di 20 Mei ini. Oke, Mama Billy pengen hadiah apa nih? Diputerin lagu apa? Oh. Oke ya, rekam Prima, jangan kemana-mana. Setelah ini Putri kembali lagi menyapa yang hadir di live TikTok Prima. Juga ada Mang Wanta ya, selamat pagi Mang Wanta. Ayo boleh dibagikan live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Mudah-mudahan sehat, sukses selalu, lancar rezekinya. Terus boleh di-share sebanyak-banyaknya. Karena tadi ngomongin tentang anak sekolah yang sedang merokok di jalan sambil naik motor. Jangan ya dek ya, jangan.
1: Jodek.

0: ning Prima FM.
1: Nang Hastim si Pangeran Wangsalan.
0: Iya. Wih, Pangeran sakie.
1: Lah, gantengnya ngepol.
0: Selain Nang Hastim kan ada tuh Mimi Ratmina yang suka Wangsalan
1: Mimi
0: juga.
1: Mimi Ratmina.
0: Kopi pahit.
1: Eh, duduk kopi pahit.
0: Sakie apa?
1: Kopi manis.
0: Karo
1: dicampur pasir. Mimi Ratmina manis, ada yang naksir.
0: Nah, Nimas punya wangsalan juga nih, Teh.
1: Apa itu?
0: Nah, nih wangsalannya nih. Ke pasar beli ikan tuna.
1: Artinya, John.
0: Tebak-tebakan yuk bahasa Cina.
1: Asik.
0: Nih, Teh. Ketebak-tebakannya nih, Teh, ya.
1: Oh, iya, mana?
0: Bahasa Cinanya cium apa, Teh?
1: Cium? Cium bahasanya apa, dong?
0: Ah, masa sih nggak tahu sih, Teh?
1: Apa dong?
0: Ah, parah nih RT. Masa nggak tahu sih?
1: Oh, iya,
0: coba tebak.
1: Tebak ya? Benar ya?
0: Iya. Nanti dapat hadiah ikan tuna sekilo.
1: Waduh, senang banget.
0: Iya.
1: Bahasanya cium bahasa Cina.
0: Apa, Teh?
1: Sun Dong Yang.
0: Kau bisa tahu?
1: Oh, anggota Meteor Garden.
0: Lama di Cina ya, Teh?
1: Lama di Cina.
0: Ngapain ya? Di Cina, Teh?
1: Di Cina ngapain? Paling seng.

Nya dari miliknya Anita Kaif, rekan Prima semuanya, judulnya Dipikir-pikir. Ya, dipikir-pikir memang ya kita butuh uang ya rekan Prima. Tapi kalau sehari cuma dikasih 10.000 bisa beli apa ya? Katanya hidup ini gak cuma makan tempe, bener gak? Apalagi sekarang nilai tukar rupiah kan ya, aduh sedang sangat melemah sekali. Tapi ini dari Kak Cici Moy Moy. Kak Cici Moy Moy, selamat pagi yang hadir di live TikTok Prima FM. Satu ringgit di sana itu 4.462 rupiah. Satu ringgit Malaysia 4.462 rupiah. Wah kangen katanya nih, kangen pulang ke Indramayu. Pengen makan nasi kuning, nasi lengko ya. Lagi semangat pejuang rupiah dan semangat pejuang ringgit katanya. Dari Kak Cici Moy Moy. Terus salam kenal juga Mbak penyiar ini dari Bapak Pariman Yogyakarta Mbak. Desanya Bangun Jiwo. Nggih sugeng enjing. Bapak Pariman wonten Yogyakarta, kepripun kabare? Matur suwun nggih. Sampun hadir wonten acara ngopi say. Terus hadir ning live di Talk Prima FM. Kak Cici Moy-Moy ini, gak apa-apa deh rupiah melemah, yang penting ringgit naik terus biar bisa berinvestasi di Indonesia. Iya, iya, iya, iya. Oke, Kak Cici Moy-Moy semangat nih. Bagi rekan Prima semuanya juga, bagi para pejuang rupiah, para pejuang cuan di pagi hari ini, para pedagang tetap semangat, dagangannya laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, uang pun kumpul. Oke, ini ada yang masih di dapur. Oke, ini ada Ai Putri panggilnya. Nih, assalamualaikum. Wah, ini menjawab yang tadi Putri tanyakan ya. 20 Mei itu Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional. Betul, betul nih. Mama Robi ya, Mama Robi ini namanya dari Subang Kota. Halo yang ada di Subang Kota ya. Nanti bisa gabung untuk telepon interaktifnya di sesi jam yang kedua ya.

karena di sesi jam yang pertama belum bisa nih untuk gabung telepon interaktifnya. Mama Robi Subang Kota sudah menjawab halo 20 Mei hari kebangkitan nasional. Terima kasih yang sudah monitor di Subang sana. Ibu Billy sedang di dapur. Mbak Putri, karena Ibu Billy tadi bisa jawab ya, bonusnya lagu 5000 detik ya, Ibu Billy ya. 5000 detik ya. Oke, Mama Indah. Mama Indah ditunggu ya lagunya juga. Oke, rekam prima semuanya di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Juga dihadirkan sejumlah informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Kita mulai untuk informasi pertama ya rekan prima semuanya. Sering banget Putri nanya nih ke Mr. Bono yang ada di Hourglass. Mister, kapan dong jadwal donor darah yang ada di Masjid Al-Furqan Hourglass? Ya, karena Mr. Bono tuh tahu kapan jadwal-jadwalnya. Terus, apa sih sebenarnya rekan prima manfaat dari donor darah secara rutin? Ini nih info yang akan Putri sampaikan ini. Putri baca dari lognews.co.id. Manfaat ganda dari donor darah rutin rekan prima semuanya, yaitu bisa selamatkan nyawa sesama sekaligus jaga jantung kita. Dan aktivitas donor darah ini terbukti tidak hanya menjadi pilar kemanusiaan bagi pasien darurat sebagai korban kecelakaan atau ibu melahirkan, melainkan juga menyimpan segudang manfaat medis bagi sang pendonor. Dan juga secara klinis, mendonorkan darah secara berkala juga dapat membantu melancarkan sirkulasi darah, mengurangi resiko penyumbatan pembuluh darah, serta efektif menjaga kesehatan jantung. Dan gak hanya itu rekan prima, donor darah rutin juga menjadi sarana deteksi dini kesehatan, karena setiap calon pendonor wajib melewati screening yang ketat, mulai dari cek tekanan darahnya hingga kadar hemoglobin atau HB. Dan selain manfaat fisik, aksi berbagi ini juga berdampak positif ya rekan prima pada kesehatan mental, karena mampu menurunkan tingkat stres dan menumbuhkan kebahagiaan emosional. Untuk menjadi pendonor, persyaratannya cukup mudah. Apa sih Mbak Putri? Kalau ingin menjadi pendonor, persyaratannya apa aja? Oke, yaitu berusia 17 hingga 60 tahun. Lalu memiliki berat badan minimal 45 kg. Minimal ya, 45 kg. Serta dalam kondisi yang prima. Dan di tengah maraknya mitos keliru seperti donor darah bisa bikin gemuk, pakar kesehatan menegaskan bahwa proses ini sepenuhnya aman dan menggunakan alat steril sekali pakai. Jadi aman ya rekan prima, karena menggunakan alat yang steril itu sekali pakai. Yuk, jadikan donor darah sebagai gaya hidup sehat baru untuk menolong sesama sekaligus merawat tubuh kita sendiri. Oke, informasi kesehatan yang bisa rekan prima dapatkan baca-baca kembali di lognews.co.id, karena banyak sekali info-info kesehatan di lognews.co.id. Oke, sudah ke rekan prima rutin untuk mendonorkan darahnya, karena beberapa teman Putri Ayu juga sering banget tuh ke Masjid Al-Furqan. Katanya memang setelah mendonorkan darah badan jadi enteng, jadi enak gitu. Oke, waktu menunjukkan pukul 7.30 menit untuk saat ini ya rekan prima. Mudah-mudahan sehat semua untuk hari ini dan seterusnya. Ini Mawanta Jerene mah ya, kemarin-kemarin gak terdengar suaranya. Sudah 2 hari dan ternyata Mawanta lagi ngarit. Bener ya, Mawanta sedang ngarit panen. Wih, uli pirang kan kantong ya. Kantong kalau narasim kantong plastik deh. Uli pirang ton Mawanta panene ning kawasan Cilandia.
Oke, selamat pagi juga Putri menyapa untuk para petani dan juga nelayan di pada pagi hari ini. Para petani yang kalau di kawasan Cilandak sedang panen, Sumur Adem panen. Mana lagi yang masih panen? Anjatan ya, juga panen. Kawasan kalau untuk Mekarjaya, Gantar, Nambo, Haurkolot sudah tandur, sudah menanam padi kembali untuk musim tanam selanjutnya. Mulai perawatan, mulai dari pemupukan, perawatan dari gulma atau yang disebut dengan ngerambet, perawatan juga dengan nyulam, yaitu mengganti tanaman padi yang kemarin sudah mati atau jarang-jarang yang gak hidup. Iya ya, karena disisir satu persatu nih barisannya, kok gak ada ini kemana, akhirnya disulam namanya. Oke, mudah-mudahan gak hari ini gak ada yang sakit gigi juga ya rekan Prima. Mama Billy ditunggu lagunya ya, 5000 detik nanti dari miliknya Titi DJ, duet manis kolaborasi dengan Thomas George. Terus Aku Tak Biasa, Mama Indah ditunggu juga ya. Oke, siapa yang sakit pada pagi hari ini? Sakit gigi jangan sampai, sakit hati.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

asik banget ya rekan Prima kalau pagi-pagi dipanggil sayang. Sayang, pagi hari ini mau kemana say? Ya. Agendanya apa hari ini? Terus ada rencana kemana say? Waduh, asik ya Mak. Mama Billy sudah diputarkan ya request lagunya karena bonus nih hadiah. Karena Mama Billy sudah bisa menjawab hari ini 20 Mei memperingati hari apa? Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional, betul. Dan sudah diputarkan lagunya. Ini judulnya Bertemu 5000 Detik. Tapi kalau kita nih di acara ngopi saya rekan Prima, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Itu 3 jam. Berarti berapa detik tuh? Lebih ya. Lebih dari 5000 detik. Karena kalau 1 jam itu berapa detik rekan Prima? 1 jam. Kalau 1 menit 60 detik. 1 jam 60 menit. Ya. Berarti kalau 1 jam berapa detik? 3600 detik. Kalau 3 jam, 3 jam kali 3600 detik. Berapa detik ya untuk acara ngopi saya? Adi Putri, pagi-pagi nih main angka-angka ya, main kalkulator. Tapi biasanya nih Ibu Sukina, Mimi Rapmina, banyak loh pedagang yang memang ngitung-ngitung hasil jualannya. Misalkan ada pembeli itu gak pakai kalkulator, langsung awangan. Hebat ya, ngitung pakai awangan, gak perlu pakai kalkulator. Waduh, langsung cepet tuh biasanya para pedagang. Oke, kita lanjut lagi ya di ngopi say. Ada Mawanta, Mbak Putri, Mawanta panen Langkasing Bantu, jadi di arit dewek baik. Kion lagi nunggu tukang gerabak. Oh iya Mang, Mawanta gak nunggu Kang Ibeng kon gerabak-gerabak. Kang Ibeng tuh, Mawanta butuh tukang gerabak tuh. Karena ngarit dewek nang sawah. Yeah, jadi lagi nungguin tukang gerabak. Oke, mudah-mudahan nih hasil panennya untuk Mang Wanta berlimpah ya, banyak sesuai dengan harapan. Modalnya yang dikeluarkan juga nanti bisa kembali, terus dapat untung. Kalau udah dikurangi tenaga gerabak, terus pupuk yang udah dikeluarkan, perawatan dan lain sebagainya. Oke, semangat nih untuk para petani. Dan juga ada Tangerang juga hadir di sana, Kak Muhammad Duryamin, selamat pagi. Bunda Yunia Sari juga selamat pagi menyapa dari Sumedang sana, selamat pagi. Oke, untuk informasi selanjutnya rekan Prima di pagi hari ini di acara ngopi say, kopinya diseruput semangatnya lanjut tadi mengenai informasi tentang kesehatan ya rekan Prima, mengenai donor darah. Dan sekarang mengenai warna-warna nih. Warna-warna rekan Prima suka mengenakan baju warna apa nih? Karena ada nih tips psikologi mode, itu mengenal 11 warna pakaian yang mampu ungkap kepribadian dari Anda semua. Ayo Mama Indah sukanya warna apa? Ungu? Apa warna putih? Apa warna hitam? Atau rekan Prima nih suka warna yang cerah-cerah atau bagaimana? Dikutip dari looknews.co.id ya rekan Prima semuanya. Ini Putri ternyata baru tahu, kalau nggak baca dari looknews nggak tahu nih kalau ternyata ada ya tips mengenai warna pakaian yang mampu ungkap kepribadian. Pilihan warna busana memang sehari-hari ya, ternyata tidak hanya menunjang penampilan rekan Prima, melainkan juga mengirimkan pesan psikologis dan mencerminkan karakter diri di hadapan orang lain.

Berdasarkan riset ilmiah, ternyata warna hitam itu efektif memancarkan kesan cerdas, mewah, dan berkuasa. Sementara warna putih sangat lekat dengan cinta ketulusan, kredibilitas, serta keteraturan. Dan bagi Anda yang ingin tampil andal dan dipercaya saat wawancara kerja, warna apa nih? Warna biru ya, rekan prima, adalah pilihan terbaik karena memiliki efek yang menenangkan. Dan di sisi lain, warna-warna cerah seperti kuning, oranye juga dikenal ampuh untuk mendongkrak suasana hati. Jadi hormon serotonin ini akan keluar ya, jadi suasana hatinya juga akan baik. Dan juga jika ingin mencuri perhatian dan tampil percaya diri, kenakanlah warna merah. Seperti yang Putri Ayu pakai saat ini nih ya, Mang Wanta ya. Pasti tahu nih yang ada di Live TikTok Prima. Putri mengenakan kerudung merah, baju merah. Aduh, ini karena Putri ingin tampil mencuri perhatian rekan Prima semuanya. Curi-curi dan ingin percaya diri. Oke, kenakanlah warna merah ya. Sedangkan warna ungu ini sangat pas dipakai untuk melamar posisi kepemimpinan. Karena menyimbolkan status dan kreativitas. Dan untuk urusan keuangan atau finansial atau negosiasi, ini warna hijau. Warna hijau yang identik dengan kemakmuran adalah kuncinya. Terakhir, jika ingin menunjukkan stabilitas dan ketenangan, warna coklat dan abu-abu bisa menjadi andalan. Yuk, mulai sesuaikan warna pakaianmu dengan agenda-agenda penting hari ini agar auramu makin terpancar optimal. Asik. Iya ya, Mang Yudin langsung tuh ngintip dari kaca tuh. Iya bener gak sih Putri pakai warna merah katanya? Iya ya, Putri juga suka warna hitam, warna putih ya biasanya kalau dipakai nih untuk menemani rekan Prima semuanya di acara yang ada di Radio Prima 958 FM Haur Gelisar di nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, informasi penting lainnya bisa rekan Prima dengarkan kembali nanti di acara ngopi selanjutnya. Oke, ada Anur. Selamat pagi Kak Anur yang hadir di Live TikTok Prima FM. Yang grup Ventura nih, selamat pagi. Ada Mamah Nenen ya, selamat pagi ya Mamah Nenen. Terus ada Mama Titan. Halo, ngopi say, kopinya diseribu, semangatnya lanjut habis olahraga nih. Ngejar-ngejar Dede Saka. Semangat Mbak Putri Ayu, sing paling ayu dewek. Iyalah, paling ayu dewek seruang siaran. Oke, ngejar-ngejar Dede Sakanya. Tapi nih, perlu diwaspadai anak kecil. Jangan sampai nih, kalau deket jalan raya, tiba-tiba lari ke tengah jalan. Nah, bahaya tuh, bahaya. Harus perlu perhatian yang khusus nih bagi para orang tua yang mempunyai anak kecil, anak balita yang memang sedang aktif-aktifnya bergerak dan rasa ingin tahunya. Akhirnya, wah suara apa tuh di jalan raya? Larilah ke jalan. Hai guys, selamat pagi yang ada di mana lagi nih yang mau Putri Ayu sapa. Oke, di Majalengka ya. Ini ya, jadi kawasan Majalengka sana juga yang hadir untuk monitor selalu. Terus ada juga yang ada di kawasan Lampung Selatan monitor juga. Selamat pagi Kang Edi. Terus ada Kang Amrin yang ada di Panjalin, Sumber Jaya, Majalengka ini ya. Sudah berkirim pesan di 0853-2189-9582. Kang Amrin, Panjalin, Sumber Jaya, Majalengka. Selamat pagi. Oke, kita lanjut lagi rekan Prima. Kita monitor dulu, termonitor kedua. Selamat pagi ketuanya. Mau India. Oke, selamat pagi juga. Karena kita ngomongin tentang ketua, Putri menyapa untuk
pagi hari ini. Bapak Kubu, selamat pagi Bapak Kubu. Sedang tugas ya, sedang dinas. Apakah sudah ke kantor nih Pak Kubu? Dan juga Bapak Camat, selamat pagi Bapak Camat. Bapak Camat Hargelis ya, Bapak Rory Firmansa juga selamat pagi. Dan juga Putri mengucapkan selamat pagi untuk yang amat berhormat Syekh Azaitun dan juga Umi berserta keluarga. Kita berdoa selalu untuk kesehatan yang paripurna untuk yang amat berhormat Syekh Azaitun dan juga Umi dan keluarga. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang paripurna dan lancar segala urusan. Terima kasih sudah setia selalu monitor Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, nanti di sesi jam yang kedua ya rekan Prima boleh gabung di telepon interaktifnya 0853 2189 9582. Asik. Ini nomor yang bisa digunakan ya, 0853 2189 9582. Putri Ayu tunggu dari pukul 8 sampai 10 bisa gabung untuk cerita-ceritanya di pagi hari ini. Curhat-curhat juga boleh, curhat dong.

0: terima semuanya. Itu judul lagunya. Jangan tunggu lama-lama dari miliknya Era Shakira. Mengawali di sesi jam yang kedua di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan jangan tunggu lama-lama juga bagi rekan Prima yang ingin gabung untuk telepon interaktifnya, boleh banget. Di nomornya berapa sih Mbak Putri? Barangkali ada yang baru monitor Radio Prima FM, pengen mencatat dan pengen banget untuk nge-save nomornya. Boleh Putri sebutkan nomornya di 0853-2189-9582. 0853-2189-9582. Tuh, saking pelan-pelannya ya, biar bisa mencatat. Gue yang tipis-tipis. Oke, ada Kang Madisa atau Kang Anam ya, yang ada di Banten sana. Cuacanya, infonya cedem. Cedem itu mendung ya. Yang sedang mendung-mendung, tapi mudah-mudahan hatinya itu enggak mendung, hatinya cerah ya, dan juga cerah juga dompetnya. Oke, Kak Andri semangat juga, selamat pagi. Request lagunya mendukung Mama Indah, Aku Tak Biasa. Oke, Aku Tak Biasa nanti dihadirkan ya, ditunggu. Langsung ada yang komen nih, semendung hati aku, katanya Kak Andri Semanggi. Aduh, kenapa mendung? Pasti kalau yang dagang nasi kuning gak mendung, karena nasinya aja udah berwarna kuning ya. Iya kan Mama Odang? Tadi Mama Odang ada Kak Cici Moimoi yang ada di Malaysia, kangen nasi kuning loh. Karena di Kak Cici Moimoi ini dari Indramayu, tapi ada di Malaysia. Halo.
1: Halo juga. Ngopi-ngopi sangat.
0: Ngopi set. Semangatnya lanjut. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka.
0: Mama Odang, pakai baju warna apa Mama Odang?
1: Biasa, Mama kayak gini.
0: Udah dagang, udah selesai dagang nasi kuningnya.
1: Sekarang mah nanjak 4 liter.
0: Oh, alhamdulillah. Kemarin 2 liter ya. Berapa?
1: Kemarin 3
0: liter. Sekarang 4 liter tuh dagang nasi kuningnya. Wah. Sedang rame ya Mama Odang? Rame apa tuh? Oh, Mas panen. Ya, panen ya. Iya ya, Pak, sinyalnya ndut-ndutan ya ini suara Mama Odang ya.
1: Ini ya radio lagi ndut-ndutan kayak gitu, bindeng-bindeng kayak gitu gini.
0: Apa ya? Kenapa tuh? Enggak habis jatuh kan radionya? Waktu itu?
1: Enggak.
0: Enggak, waktu itu kan sempat ketendang apa-apa gitu. Jatuh.
1: Bunyi lagi bagus.
0: Alhamdulillah udah bunyi lagi ya. Oke, iya. Semangat Mama Odang, dagangannya laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. 4 liter besok 5 liter nih dagang nasi kuningnya. Amin. Pasti jari-jarinya kuning-kuning juga. Oke, Mama Odang, nanti ada lagu Aku Tak Biasa dari Nela Karisma, requestnya Mama Indah. Terus Kang Madisa di Banten. Terus Mama Odang pengen dengerin apa lagu pagi-pagi ini?
1: Ya enakan itu Mbak Putri apa?
0: Ah, enakan. Apa ya? Enak habis sih Mama Odang ya. Kopi pahit arep. Wis ngopi urung. Wis diseruput urung kopi nih.
1: Boleh ngopi.
0: Iya. Soalnya nih Kang Madisa kirim gambar kopi ya. Kopi dangdut. Yuk kita ber kopi dangdut.
1: Itunya fotonya ganti ya.
0: Apanya?
1: Foto mau ganti.
0: Foto siapa?
1: Itu mau Odang sono ganti, mobilnya ganti.
0: Oh, foto profil, iya ganti.
1: Itu lagi jalan-jalan ke
2: Dede Jaburkun.
0: Oh gitu. Aduh, ini suaranya bisa double tadi ya.
3: Kenapa bisa double?
0: Iya nih, kenapa? Nah,
3: begitu loh, harus beresin dulu dong.
0: Ini selesain dulu Mama Odang ya Ibu ya. Mama Odang, suaranya bisa double gitu tadi dengan Ibu Sukina.
1: Iya, seru banget. Sangat bau.
0: Oke, oke. Oh, itu saat kemana jalan-jalan kemana Mama Odang?
1: Iya.
0: Jalan-jalan. Oke. Okay. Ayo buat siapa nih? Selamat paginya, semangat paginya Mama Odang.
1: Ibu Sukina.
0: Nah.
1: Semangat, ayo Bu, semangat.
0: Jangan sampai kalah semangatnya.
1: Ibu Minah Mani Rancang.
0: Oke.
1: Pi. Kacang goreng.
0: Ah, iya, bikin kacang goreng ya Mimi Happy. Mama Billy juga ya.
1: Mama Billy.
0: Iya. Yeah.
1: Belum di neng buru, belum.
0: Apa?
1: Biasanya neng gitu gelasnya.
0: Oh, iya. Gelas. Kayaknya mah lagi nyeruput kopinya di sin kok bis kosong nembe di teng gitu narasim.
1: Ya pasti. Bono.
0: Iya.
1: Kacapu. Siapa yang punya gerabakan siapa sih?
0: Oh, Kang Ibeng.
1: Ibeng bisa ngobrol di sini. Kang Ibeng. Apa lagi?
0: Iya, siapa yang Mama Odang inget?
1: Mak Indah.
0: Iya.
1: Ibu Billy. Ibu Bapak Ojan. Latmina. Las, Mama. Udah sakit tuh aja enggak ketemu.
0: Enggak ketemu ya. Oke, siap. Mama Odang, matur suwun Mama Odang.
1: Lagunya apa, Sob? Jangan paham ya.
0: Iya, nanti dipilihin ya.
1: Nah.
0: Oke. Okay. Tadi apa? Pengen apa?
1: Apa sih?
0: Oke. Ya matur suwun Mama Odang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Odang. Asik. Ya Mama Odang ini semangat nih. Pedagang nasi kuning ya rekan Prima. Yang kalau pagi-pagi diserbu oleh para petani juga yang ingin ke sawah, diserbu juga oleh para nelayan, juga diserbu juga oleh yang ingin berangkat sekolah, diserbu juga oleh yang akan berangkat kerja ya, karena pengen praktisnya akhirnya beli nasi kuning deh. Harganya tadi gak nanya ya, apakah seporsinya masih 5.000 untuk nasi kuningnya Mama Odang? Soalnya kemarin ya di daerah Gantar, khususnya di Janggot, Mekarjaya, itu sebungkusnya nasi kuning masih 5.000. Tapi gak pakai gorengan. Gak pakai gorengan terpisah, hanya nasi kuning aja satu bungkus. Lalu gorengannya sendiri. Tapi masih ada loh harga 1.000 untuk bakwan, tempe, tahu, terus apalagi kemarin ubi goreng. Padahal kan harga tempe, tahu udah mulai meningkat juga ya, karena harga bahan baku pembuatan tempe, tahu dari kedelai, kedelainya apalagi kedelai impor itu juga naik, pengaruh dari dolar ya, antara nilai tukar rupiah ke 1 dolar Amerika. Oke, okay, apakah sudah pada belanja-belanja nih di warungnya Ibu Sukina? Belanja apa yang pagi hari ini diserbu ibu-ibu? Halo.
3: Halo. Assalamualaikum, cepatin dong.
0: Waalaikumsalam, merdeka, ngopi say.
3: Ngopi say.
0: Kopinya diseruput. Oke.
3: Semangat lanjut.
0: Iya ibu. Jarane kon cepetan ngomongnya ibu Sukina.
3: Kenapa tadi tuh? Yang putri bisa nangkap.
0: Iya, itu otomatis ternyata tadi ya. Kalau ada telepon menggunakan kuota dengan telepon menggunakan data ya.
3: Oh, gitu.
0: Ternyata otomatis tadi ya.
3: Masa dikawal barengan karena Mama Oda.
0: Iya, mau duet kayaknya Maya. Ibu Sukina kemarin dengar Putri Ayu duet nggak? Duet manis.
3: Duet manis sampai Ibu Sukina nyengir baik sendirian mesa baik karena dengerin Putri Ayu karaoke sama Nang Rasim.
0: Iya, Bu Sukina mau nyawer enggak kalau Putri Ayu duet tuh? Sawerannya Brambang, Bawang ya.
3: Kalau dekat nyawer. Tempatnya ada yang gede. Tempat sawerannya ya.
0: Sawerannya bumbu-bumbu ya dikalungi ya.
3: Enakan. Kalau biasa Neng Putri nanti ya biasa enakan bisa diseringin karaoke mah.
0: Iya,
3: itu juga udah enakan kok.
0: Udah ya sampai enakan tapi nyengir-nyengir gimana tuh?
3: Enggak apa-apa.
0: Sehat ya Bu ya. Pada
3: alhamdulillah sebaliknya Neng Putri sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pada belanja apa pagi hari ini kan mau lebaran tuh bumbu-bumbu buat daging ya?
3: Oh, belum dong. Oh, nanti belum. Paling deh. Kalau udah dapat dagingnya kali.
0: Siapa tahu nyicil dulu bumbunya dulu baru nanti dagingnya datang.
3: Enggak kalau itu tuh lebaran. Gitu ya kalau puasa tuh. Bumbunya udah mipil kalau ini mah enggak. Nanti kalau udah pada dapat.
0: Oh, kalau lebaran Idul Fitri. Oh iya ya.
3: Nanti nongol udah beli bumbunya enggak dapat.
0: Iya iya iya oke iya iya.
3: Anak minta diputerin lagu ya.
0: Lagu apa?
3: Iya puterin lagu itu tuh SMS enak tuh Neng Putri. Kemarin kemarin ya diputer sama Pak RT.
0: Oke, okay. Memang memang Ibu Sukina masih SMS-an ya?
3: Alah, itu kan masa. lagu pun enak.
0: Oh, lagu.
3: Aduh, lagu enakan.
0: Bang SMS siapa ini, Bang?
3: Ya, Bang, orang enggak. Nanti Abang jangan megang HP, aku aja yang megang.
0: Kepakainya sayang-sayang, Bang.
3: Ada ya, itu ada. Kemarin juga di Twitter sama Pak RT. Cariin ya, Neng Putri ya.
0: Iya.
3: Iya, dong. Neng Putri dilawan penyiar apa dulu? Prima.
0: Prima. Jos pokoknya mah ya.
3: Jos pokoknya mah apa ada-ada.
0: Salam Jos.
3: Salam-salam ya, Neng Putri ya.
0: Mangga atuh, Ibu.
3: Hai, Ibu Sukina dari Kenek. Ayo semangat, Mama Odang yang nyupir kayaknya kan
0: Mama Odang. Enggak, Mama Odang udah sarapan nasi kuning soalnya.
3: Sarapan nasi kuning, geng. Nyupirnya kendor kayaknya, Mas.
0: Aduh, oke. Okay.
3: Udah, kerennya Ibu Sukina aja.
0: Iya. Oke.
3: Argolis Prima.
0: SI kosong. 46.
3: Jangan seperti biasa-biasa Ibu Sukina dapatnya di udah pintu aja. Sekarang mah pagi.
0: Aja mabokan ya.
3: Ayo naik.
0: Oke.
3: Ayo Nang Rasim. Argolis Prima.
0: Oke. Bugi Sukatani Prima.
3: Kang Ibeng, naik Kang Ibeng.
0: Si Pedang Prima.
3: Argolis.
0: Oke, makasih nih Ibu Sukina ya. Ya Ibu.
3: Loh, ada Nang Rasim.
0: Iya.
3: Bono. Ayo semangat Bono.
0: Aja.
3: Jangan ngantuk Bono, Bono beres bari.
0: Ora.
3: Anu, jaluk lagu Bono. Bona.
0: Oke. Okay.
3: Mang Wanta. Heeh. Aki derebat Mang Wanta.
0: Iya.
3: Dibagi ya.
0: Mang Wanta esi ngarit.
3: Mang Wanta.
0: Mm-mm, panen, lagi panen nih Mang Wanta, panen.
3: Heeh, sing sehat-sehat Mang Wanta ya. Nah,
0: harus itu.
3: Ambira dolake bawone derepe praga. Karena Mang Wanta ya sehat mah.
0: Heeh. Kalau
3: Mang Wanta. Anggo Capur, Bapak Salim, Pak Lebe, Ibu Billy, Mama Aldin, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi, Teh Isa, semangat Teh Isa, Ibu Cukina lagi ngenes,
0: iya.
3: Bu masih esok. Mau makan mau belanja banget, aduh,
0: engkau
3: dikit ya. Mau Teh Esa, Mama Odang,
0: siap.
3: Ayo naik Mama Odang.
0: Udah, kan
3: ayo,
0: udah
3: naik ya. Ibu Tuti,
0: Ibu Tuti mana di Semam kayaknya Maya.
3: Bunda Mary,
0: Eki,
3: Kang Rian, Kang Salman Uyut, Kang Gosing Ning Merah, Asep Roland. Enggak, sing semur ada. Sama aku sudah siapa kan?
0: Ayah,
3: ayah Pamungkas.
0: Iya.
3: Ayah Pamungkas. Kang Rojaya. Sing pegadian siapa kah? Salman ya? Salman. Siapa kah?
0: Pegadian.
3: Sing pegadian Kabong Kertanegara kah?
0: Oh, Kang Timan.
3: Iya, ya. Soalnya Timan lagi. Salman mana ya?
0: Memangnya Salman Khan apa ya? Salman Khan.
3: Kang Timan. Itu okay. Udah ingin punya Kang Timan. Naik, naik Kang Timan.
0: Okay.
3: Naik. Wah, Eng, wah. Dengerin radio panteng terus, wah.
0: Siap.
3: Semangat, wah. Aja ngantuk. Lokas Mira. Yang Wahid. Condol, dol. Naik, dol. Gokang Penny, Karot, okay. Teh, Nani.
0: Iya.
3: Pokoknya semua-muanya aja. Yuk, kita naik ke Prima FM. Angelis Prima.
0: Prima, Prima, Prima FM.
3: Ucapannya.
0: Ucapannya, Ibu.
3: Kopi pahit. Kopinya. Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit. Anak wong belanja.
0: Asik.
3: Salam Neng, Mbak Putri Ayu sehat selalu ya.
0: Amin. Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Asik. Oke, ya, terima kasih banget nih Ibu Sukinah yang sudah woro-woro-woro-woro. Hayo hayo ke Prima yuk. Semangat ya, kena sing cerdas jerene. Semangat ya Ibu Sukinah. Anak Mang Wanta, Bunda Yunia Sari nih kawasan Sumedang juga selamat pagi. Kak Marini nih yang gabung di Live Tito Prima juga. Dari mana nih Kak Marini? Salam kenal. Oke oke, sebelum Putri Ayu ini ya, putarkan lagu yang sudah di request. Dan Putri terlebih dahulu mengisi ruang informasi di Ngopi Saya pada pagi hari ini. Ini mengenai kesehatan juga rekan Prima. Oke ya, mengenai kesehatan. Tahu gak rekan Prima mengenai rahasia serap omega 3 maksimal dan kapan waktu terbaik dan cara yang benar untuk mengkonsumsi minyak ikan? Dikutip dari looknews.co.id rekan Prima semuanya, bahwa konsumsi minyak ikan ini atau kita sebut suplemen minyak ikan diandalkan untuk menjaga kesehatan jantung, kekebalan tubuh hingga meredam stres. Namun, agar kandungan asam lemak omega 3 di dalamnya terserap sempurna oleh tubuh, aturan waktu dan metode konsumsi ini wajib diperhatikan. Enggak asal-asalan ya rekan Prima, bahwa ahli gizi Anita Mirchandani ini memaparkan bahwa mengkonsumsi minyak ikan pada malam hari sebelum tidur ini sangat dianjurkan karena penyerapan berlangsung optimal saat tubuh beristirahat sekaligus berpotensi meningkatkan yang namanya kualitas tidur. Dan selain faktor waktu, para pakar kesehatan juga sepakat bahwa suplemen minyak ikan ini sebaiknya dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang mengandung lemak sehat. Apa aja sih yang makanan mengandung lemak sehat? seperti alpukat dan juga minyak zaitun, guna mendongkrak daya serapnya sekaligus mencegah efek mual atau sendawa amis. Oh iya, kemarin Putri juga pulang dari Prima FM seger-seger pengen apa? Wah, beli alpukat deh, dibikin jus juga. Oke, bagi pemilik lambung sensitif yang rentan terkena jadi asam ini, dosis harian dapat dibagi dua kali ya, dua kali sehari pada pagi dan malam hari. Meski batas aman bagi orang dewasa itu mencapai 6 gram per hari untuk konsumsi minyak ikan. Konsumsi berlebih ya harus dihindari rekan Prima, dan sebaiknya dikombinasikan dengan sumber omega 3 alami, omega 3 alami ya. Ya, oke. Begitu rekan Prima semuanya, ayo kita perbaiki ya cara minum suplemen minyak ikan mulai malam ini agar khasiatnya terasa nyata bagi tubuh. Oke, baru tahu nih ya, kalau nggak baca di lognews.co.id nggak tahu nih kapan minum minyak ikan sebagai sumber omega 3 yang baik. Ternyata pada malam hari ya, sebelum tidur, dan juga bagus juga saat bersamaan dengan makanan yang mengandung lemak sehat seperti alpukat. Oke, ngomong-ngomong tentang alpukat nih, lucu ya, tebak-tebakan lucu. Buah apa yang nggak sering murung atau memang terlihat seperti sakit? Tebak-tebakan. Alpukat. Aduh, lucu gak sih? Kayaknya mah RT kalau jago tebak-tebakan Maya. Oke, aku tak biasa nih dihadirkan yang request lagu berikut ini. Ada Mama Indah, terus juga didukung oleh Kang Madisa. Oke, terus nanti Ibu Sukina SMS ya, dari miliknya Ria Amelia. Jangan kemana-mana, rekan Prima masih di Ngopi Soy. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut sampai dengan pukul 10. Putri akan menjadi teman baik rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Orang tukul.
1: Apa bedanya orang ganteng sama lemari es? Kalau lemari es bisa bikin hati adem teh. Nah, kalau orang ganteng bisa bikin hati meleleh.
0: Waduh, jadi kayak enak badan.

0: Aduh. Judul lagunya No Comment dari miliknya Tuti Wibowo. Dan juga tadi ada SMS siapa ini Bang Azek dari miliknya Ria Amelia. Tapi rekan Prima mah harus komen dong, jangan sampai no comment. Komen-komennya ditunggu di 0853-2189-9582. Komen-komennya juga ditunggu di live TikTok Prima ya. Kecerah Mbak Putri yang ada di Sumedang, Bunda Yunia Sari, secerah hati Bunda ya. Selamat pagi Putri Ayu yang selalu ayu jerene mah, Bunda Yunia Sari Sumedang. Di Bandar Lampung juga, wah Bandar Lampung hujan. Halo Teteh Putri, mat pagi Bandar Lampung hujan. Nah Rastim, di Bandar Lampung hujan loh saat ini. Bugis Katani Laban bagaimana nang? Halo. Nah itu dia suaranya. Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka. Ngopi-ngopi.
0: Ngopi say. Iya, teng. Ini. Siapa
1: mau
0: ke? Iya, Mama Odang kelangan suara ting-ting-ting-tingnya. Iya.
1: Kalau Odang rasanya lebih gulati kan?
0: Iya.

0: bayar.
1: Sing digoleti gelasé nang udu wonge ya.
0: Wonge
1: mau ta. Oh, ada sing digoleti bunyi gelasnya ya, bukan narasinya.
0: Iya, karena lu bayar berarti gelas pengasian. Gelas bawa kopi.
1: Wis nyeruput kopi.
0: Oh ya wis.
1: Wis.
0: Nyemil-nyemil jaburan.
1: Oh, jaburannya apa nang?
0: Jaburannya ana rempeyek, rengginang.
1: Rempeyek, rengginang. Hah? Intip.
0: Intip.
1: Oh, digoreng.
0: Ya, ambil kalah.
1: Oh. Terus karo apa maningku? Kue gorengan kape ya, sing apa maning? Hah?
0: Ya cukup warna lima baik.
1: Oh, warna lima baik aja aja lewi-lewi ya. Cake. Cake. Wis pirang buntelku ana sing ngirim urung.
0: Alhamdulillah. Pada gerus.
1: Iya iya.
0: Mulai masih rame masih pada derep.
1: Masih pada derep. Anak mau mang wantap be butuh wong sing grabak ya. Lagi nunggu nih wong grabak. Tukang grabak.
0: Grabak.
1: Cinta grabagan ya.
0: Orang tengkarang hujan.
1: Cerah ya, Bandar Lampung hujan tuh. Tapi banjir enggak di Bandar Lampung ya? Ada banjir enggak nih? Boleh komen-komennya. Oke, nang.
0: Ya.
1: Ada
0: lagu apa teh?
1: Nah, iya. Nara sing pengen kan ngobis ngopi ya.
0: Ngopi ya.
1: Temane sing kopi-kopi yuk. Iya, anak kopi pahit. Kopi dangdut apa kopi pahit nih? Apa kopi lambada tuh yang kopi-kopi?
0: Kopi dangdut.
1: Kopi dangdut baik.
0: Iya.
1: Oke, kopi dangdut. Ting ting ting ting ting.
0: Mama Odang, Mama Hujan, Mama Rafina, Mama Hara. Mama Hujan.
1: Oke.
0: Ibu Tuti. Sama Pebi, sama Indah, sama Leha,
1: siap,
0: sama Nani, sama Titan,
1: oke,
0: sama Leha, yang Salim, yang Kang Rian, Kang Aman, terus Uyut, terus yang Om Sondol, Bim Bono, Lele Kenong, yang Mama Setia, Mama Nina Kanggo Bapak Tonenok Mega, kanggo mana kata kak?
1: Siapa ku?
0: Bunda Mary, Bunda Yunesa, terus kanggo Dato, kanggo Bang Kepala, mana kak? Abah Dek Lutil.
1: Inge.
0: Apa kana Dedi Dedi? Siapa kana?
1: Ah, oh iya, Dedi Bono ya, mana nih?
0: Dedi Bono masih di Ringkel teh. Terus kadang baik
1: ringkel ya.
0: Iya masih kayak kucing cilik ringkel. Pribasane teh.
1: Pribasane.
0: Pribasane kayak makanan. Pining tengah latar.
1: Cakep.
0: Tuku kemiri tuku ketumbar.
1: Cakep.
0: Yang rezeki pengen gampang pengen lancar. Lanang wadon kudu sing sering sabar, aku sabar.
1: Iya, betul. Harus rukun.
0: Masalah gede cilik aja gampang tukar.
1: Aja tukaran diselesaikan dengan baik-baik.
0: Ya udah makasih teh.
1: Sami-sami nang.
0: Kopi-kopi sai.
1: Kopi sai.
0: Mata lancar.
1: Oke. Asik ya. Jerene mang wanta ya nang Rastim, jabure an, aja warna pitu jerene mah ya. Jabure aja warna pitu nang Rastim. Bokat disangka apa tuh rombongan jin. Aduh aduh emang iya warna pitu. Ya, Bunda Yuniasari menyampaikan salam terima kasih untuk Nang Rastim karena sudah single-single Bunda. Oke, ya. Yang ada di mana tuh tadi juga Kak Yuli ya yang sudah kirim Sayangi Aku. Terima kasih Kak Yuli, salam kenal. Bos Sukari juga, selamat pagi. Assalamualaikum. Tete cantik, sehat ya. Gimana kabarnya? Ini dari Citando, daerah Malingping sana, sedang bungkusin kerupuk 2 RT ya, di rumah bosku di Pasar Ketara Harja. Terus mau nitip salam buat Bapak Bos Agus Dermawan. Selamat pagi. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Oke oke, sehat selalu ya, diberikan umur panjang sekeluarga. Amin. Terima kasih doa-doa terbaiknya untuk Bos Sukari di Desa Maling Fingsan. Oke, okay, mau request lagu. Terus spesialnya buat Neng Siska di Munjul. Oke, selamat pagi Neng Siska di Munjul. Ya, apa kabarnya Munjul? Oke, okay, selamat pagi nih. Waktu menunjukkan pukul 8.55 menit saat ini. Dan nanti Putri terima kembali telepon dari rekan Prima semuanya di 0853-2189-9582. Tapi sebelumnya ada informasi sebelum Putri beranjak ke jam selanjutnya, jam ketiga atau jam terakhir. Kalau hari ini ya rekan Prima, tadi sudah pada komen dan menjawab dan benar Ibu Billy. Terus siapa lagi yang di live TikTok Prima? Kalau hari ini hari peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Bangsa Indonesia hari ini di 20 Mei 2026 memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas yang ke-118. Ini sebuah momentum bersejarah untuk mengenang lahirnya organisasi pergerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Melansir data dari Kemendikti Saintek, berdirinya Budi Utomo ini merupakan tonggak awal bangkitnya kesadaran nasional dalam merebut kemerdekaan, yang kemudian pertama kali ditetapkan resmi sebagai Hari Nasional oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948. Silam ya, guna membakar semangat nasionalisme rakyat. Dan pada peringatan tahun 2026 ini, tema besar yang diusung adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dan maknanya, makna tema tersebut menggarisbawahi pentingnya membimbing, melindungi generasi muda sebagai fondasi utama pertahanan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan masa depan di era transformasi teknologi digital ya. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, momen Harkitnas juga dirayakan serentak melalui upacara bendera, diskusi sejarah, hingga kampanye nasionalisme di instansi pemerintah dan sekolah. Yuk, kobarkan terus semangat persatuan dan mari kita jaga tunas-tunas muda di sekitar kita demi masa depan Indonesia yang berdaulat. Oke, kabar tersebut bisa rekan Prima baca lengkap di lovenews.go.id. Oke ya rekan Prima, yuk kita jaga persatuan dan terus semangat, semangat, semangat. Lagunya Kopi Dangdut ya, Diseruput Kopi nih. Semangatnya lanjut Nang Resti, nanti lanjut di sesi jam ketiga ya. Dan rekan Prima bisa gabung kembali di 0853-2189-9582. Jangan kemana-mana, masih di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Pahit kopinya sing penting ya. Lagu dari miliknya Wika Salim ya rekan Prima. Boleh rekan Prima request kembali untuk di acara Ngopi Say esok pagi. Kalau besok hari Kamis ada RT ya di Ngopi Say esok pagi di hari Kamis. Kalau Putri hadir lagi di hari Jumat untuk Ngopi Say. Oke, selamat pagi di Prambanan. Ada Mbak Retno. Kak Retno di Prambanan hadir ya di Prambanan sana. Pagi Mbak Putri, Prambanan hadir ya. Dan juga di Prambanan sana semalam hujan deres. Dan juga sekarang udah panas pol, panas pakai pol ya. Semalam udah hujan deres di Prambanan. Selamat pagi di Prambanan, Sugeng Encing, sekabiane ya yang ada di Prambanan. Salam kenal dari Putri Ayu di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Di Prambanan Karetno bisa dengerin Radio Prima ya melalui streamingnya di primafmindramayu.com. Boleh teleponnya juga sekarang di 0853 2189 9582. Terus siapa lagi? Ada Kak Diding juga. Selamat pagi Kak Diding. Di mana nih Kak Diding? Terus juga ada ini nih, Kang Tedis juga di Purwakarta. Nah, Kang Tedis ini biasanya kalau pagi dengerin Putri Ayu di Ngopi Say sambil ngopi. Dan juga ada teman kopinya, jaburannya. Terus kalau udah siang saat acara Fanstura, fans ketemu di udara, itu Kang Tedis juga monitor ya sambil mancing. Wah, setia selalu ya mendengarkan Radio Prima FM sambil mancing, monitor. Dan sambil ngopi juga monitor. Terima kasih Kang Tedis di Purwakarta sana yang setia untuk monitor Radio Prima FM. Di grup Ventura semuanya, family Prima selamat pagi. Ini nih ya, Ibu Samina, selamat pagi, Jerene Maya. Putri pagi ini pakai merah, aduh, Mama Indah, Ayu temen ya, pakai baju merah. Ya, Mama Indah, sehat ya, Mama Indah masih ini beres-beres apa namanya dapur, ngelap-ngelap piring. Apa ngelap-ngelap kompor nih untuk pagi hari ini. Sudah masuk di sesi jam yang ketiga rekan Prima. Dan selamat pagi untuk yang sedang berkendara di kesempatan pagi hari ini. Harus kondisi kendaraannya prima. Terus sekarang harga-harganya naik gak sih? Untuk apa tuh under deal kalau kita ingin ke bengkel kesayangan kita, ingin servis-servis kendaraan? Pastinya ya, karena beberapa hari yang lalu juga ini masih ada loh bonnya ya. Putri sempet ke bengkel juga untuk servis motor agar motornya tetap prima dan juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat di jalan, perlu dengan perawatan kendaraan. Dan ini harga oli ya. Harga oli bisa mencapai 60.000 nih, padahal sebelumnya itu cuman di angka 45 ya. 45, 50, 55, sekarang udah 60.000 nih oli. Oli motor Putri kan matic nih, oli matic. Terus oli apanya nih? Katanya oli garden namanya ya, apa oli apa nih, juga udah 25.000 ya. Terus ininya juga harga atau biaya servisnya juga naik ini, dilihat dari nota yang ada ya. Berarti nih semua berimbas ya dari ini nih kondisi saat ini yang kemarin perang geopolitik dunia atau geopolitik global, terus nilai tukar rupiah terhadap dolar ternyata berimbas kepada under deal dari kendaraan rekan Prima. Biaya servis naik, harga oli juga naik.
tapi kita harus tetap ya, harus tetap juga untuk perawatan kendaraan. Terus kalau yang pengemudi ini nih, ojol, gimana tuh? Itu kan menggunakan kendaraan bermotornya itu lebih sering ya. Kalau Putri Ayu kan paling juga dari rumah ke Prima FM, dari rumah ke tempat senam yang memang jarak tempuhnya gak terlalu jauh. Tapi kalau ojol nih, itu pastinya memerlukan perawatan kendaraan yang lebih maksimal ya. Ganti olinya pasti gak cukup sebulan sekali, harus rutin ganti oli. Kalau mungkin seminggu ya, seminggu apa dua minggu gitu ya. Apa ada nih pengemudi ojol yang hadir di Live Tetap Prima, boleh ya komen-komennya. Ngaruh enggak nih melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sehingga berimbas pada kenaikan harga oli dan juga kenaikan harga under deal. Oke, tapi ya gitu, oli naik, jangan sampai tunda untuk ganti oli kendaraan rekan Prima. Oke, kenapa sih harus rutin untuk ganti oli? Ada yang bisa jawab gak? Boleh komen-komennya ya di 0853-2189-9582. Oke, ada Bang Ramli, selamat pagi Bang. Bang Ramli, halo, assalamualaikum Teh Putri, hadir ya. Tiap-tiap tahun nih barang-barang dan juga semua harganya naik. Oke, Bang Ramli, kalau di Kalimantan Selatan bagaimana Bang untuk harga tadi ngomongin tentang oli kendaraan under deal kendaraan, apakah naik juga Bang? Boleh ya komen-komennya di 0853-2189-9582 atau di Live TikTok Prima. Sama Put, oh sama ya. Berarti merata nih, menyeluruh, gak cuma berlaku di wilayah Hargili saja ya, dan Gantar. Oke, Kalimantan Selatan bagaimana Bang Rami untuk cuacanya? Boleh di info-info untuk rekan Prima semuanya di pagi hari ini. Oke ya, rekan Prima juga harus, selain kendaraannya Prima, rekan Prima juga harus selalu jaga kesehatan, biar kesehatannya juga Prima. Apalagi sekarang sedang musim pancaroba ya, atau peralihan musim dari hujan ke kemarau nih. Tadi pagi Putri pas berangkat sudah ini banyak kabut ya, kabut di pagi hari. Nah, itu menandakan sebentar lagi masuk musim kemarau. Biasanya di peralihan musim seperti ini ada yang gak kuat daya tahan tubuhnya, akhirnya terseranglah flu, pilek, nah disertai sakit kepala juga, dan juga batuk biasanya. Nah, kalau flu, pilek, batuk, disertai demam, flu, pilek, demam, juga sakit kepala ya, gak usah bingung-bingung lagi. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang deh. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultra Flu ini ada kemasan baru rekan Prima, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek atau toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Aduh, ini jadi ingat Bang Ferry nih, pernah request lagu ini ya, Uang Pinangan.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Lebaran yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Buset dah nih anak dua nih, mentang-mentang habis siaran semalam, kenapa sih awe aja?
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam dingin.
2: Biasa nih kebanyakan hirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya apa tuh namanya ngeluarin
1: Pak RT tukang rokin orang.
2: Kayaknya tukang urut.

0: Ini gimana sih? Ada apa ini, warga?
1: Ini Baim sama Sahil, udah kayak hamil muda nih, Teh.
0: Nah, nih kalau kayak gitu nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah. Apakah itu?
1: Hitam, putih, merah. Lampu lalu lintas kali ya, Teh?
0: Ah, enggak lah.
2: Ini Pak RT bukan ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
3: Papan catur kena saus kali Pak RT.
1: Ah, iya tuh Teh, masuk akal Teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso. Enggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur. Iya enggak Teh?
0: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
1: Tepatnya apa Teh?
0: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu zebra masuk angin?
1: Itu mah kayak

0: pasang sayang. Ketika tiba-tiba ombak di laut surut, cinta kita tetap pasang. Ngomongin ombak, jadi selamat pagi jelang siang untuk para nelayan yang ada di TPI Karangsong. Selamat pagi, Putri Ayu menyapa dari Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Juga yang ada nelayan di Lebak Banten sana, selamat pagi semuanya. Kang Asep Roland, ya bisa dipergunakan nih untuk teleponnya. Boleh. Ya, Bang Ramli tadi menanyakan boleh. Boleh telepon, Put. Boleh. Boleh, boleh banget, silahkan. Tapi siapa yang mau gabung untuk saat ini, silahkan. Yang di ujung telepon sana ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi, say.
1: Iya, ngopi, say.
0: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Lanjut.
0: Lanjut terus. Oke, ini dengan suara siapa ya?
1: Ini dengan suara Ramli.
0: Oh iya.
1: Di Banjarmasin.
0: Di Banjarmasin ya, Bang Ramli. Sehat, Bang? Kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bang. Oke, tadi infonya hujan terus ya, Bang ya. Hujan deras terus di Banjarmasin sana, Bang.
1: Ya gini ya, mau ceritanya. Hujannya kan dari Brabai. Kalimantan Selatan. Kan di sana banyak pertambangan. Ya dari atas kan kayak berapa waternya. Sungai Barito.
0: Ke Sungai Barito ya.
1: Jadi ini kan banjirnya banjir kiriman.
0: Iya, banjir rob ya, kiriman.
1: Banjir rob. Soalnya kan dari laut. Ada sudah pasangnya. Ditambah lagi dari bentuk. Anu ini meluap anunya airnya. Ya jadi begitu lah. Jalannya ini banjir.
0: Banjir.
1: Rumahnya ini ada yang terap.
0: Masuk rumah juga ya, Bang ya, pastinya.
1: Iya.
0: Berapa?
1: Terendam nih.
0: Terendam ya, berapa ini, Bang, ketinggian banjirnya, Bang?
1: Dari mapak kaki.
0: Iya.
1: Sekitar 10 sentu.
0: 10 senti.
1: Iya, 10 sentu.
0: Oke, oke, mudah-mudahan cepat.
1: Sudah lama ini udah. Dari sejak tadi bulan 11 sampai bulan 12.
0: Iya, 11 November ya.
1: Ya sampai ini.
0: Sampai sekarang ya.
1: Sekarang ini. Kalau hujannya dari sana ditambah ini air laut. Ya begitulah pasang air ini.
0: Iya, iya, iya. Oh iya, tadi Putri nanya juga, Bang, suka ini enggak belanja ke pasar terapung? Karena Putri tuh pengen sih, penasaran ya, belanja di pasar terapung itu gimana.
1: Rame di situ, anak.
0: Gitu.
1: Orang yang belanja itu pakai perahu. Pakai kelotok.
0: Iya.
1: Pakai kapal. Kapal kayu.
0: Kapal kayu, iya. Aduh, kayaknya
1: lumayan, Pak.
0: Kayaknya seru ya, Bang ya, belanja di
1: rame.
0: Rame pasar terapung.
1: Itu yang dijualnya dari makanan, buah-buahan. Pokoknya lengkap lah.
0: Lengkap ya.
1: Lengkap buah-buahannya.
0: Buah-buahan. Nah.
1: Ya. Harganya enggak terlalu mahal.
0: Harganya bersahabat, Bang.
1: Iya, bersahabat.
0: Ramah di kantong nih buah-buahan.
1: Iya.
0: Kalau
1: enggak terlalu mahal. Makanya di sana tuh rame.
0: Rame ya?
1: Iya.
0: Aduh, asik banget.
1: Sayangnya ini dari rumah jauh ke sana.
0: Nantinya
1: itu.
0: Jauh ya, berapa ini, Bang? Berapa kilo?
1: Ya mungkin 2 jam dari rumah ke sana.
0: Sejam?
1: 2 jam.
0: 2 jam, ya lumayan jauh ya.
1: Iya.
0: Jadi Bang Ramli
1: kalau dekat-dekat sama ya pasti ke sana belanja.
0: Yang dekat pasti
1: anu apa itu suasananya enak,
0: iya, sejuk. Berarti Bang Ramli belanjanya di yang dekat aja ya Bang ya?
1: Iya. Apa itu yang di perbedaannya itu masih apa namanya, masih obok?
0: Nasi uduk.
1: Sudah ada juga.
0: Oh, ada juga di Kalimantan Selatan nasi uduk. Nasi kuning juga ada, Bang?
1: Ada sop. Oh,
0: ada.
1: Rawon.
0: Oh, iya. Sop soto. Oke.
1: Wah, ini itu kuenya itu goreng-gorengannya banyak kan.
0: Berarti di
1: besar lagi.
0: Besar-besar. Oh, pasar terapung juga lengkap ada. Pokoknya lengkap ya, selain buah, sayur, ikan-ikan. Ya, daging-daging lengkap, ayam lengkap ya, seperti pasar layaknya di biasa nih, pasar tradisional yang bukan di terapung ya.
1: Iya, Pak.
0: Di darat ya. Oh iya iya iya.
1: Cuman bedanya kan itu di air.
0: Iya,
1: Biar air.
0: Asik banget deh.
1: Oke. Okay. Lagunya mau
0: apa tuh? Ini nanti ada Tabola Balik.
1: Ya, yang Tabola Balik aja.
0: Oke.
1: Betarin buat pendengar semua dari Niatan Arabi Prima.
0: Oke, siap.
1: Barang pun nanti hadir buat pendengar yang semua yang tip di sini.
0: Iya, Haki.
1: Buat Putri, terima kasih.
0: Sama-sama, Bang Ramli sehat selalu, panjang umur, bahagia, lancar rezekinya, urusannya, pokoknya bersama keluarga.
1: Amin.
0: Oke, Bang. Terima kasih. Oke, Bang Ramli di Kalimantan Selatan sana yang sudah hadir ya. Wah, pasar terapung nih di Kalimantan Selatan, pusat perdagangan tradisional ya, di mana masyarakat itu menjual hasil buminya. Tadi ada buah-buahan, terus kulinernya. Ternyata di sana juga Bang Ramli cerita ada nasi kuning, nasi uduk juga. Terus di sana di sungai pasar terapungnya ya. Waduh. Pokoknya pengen banget sih belanja-belanja di pasar terapung. Oke, rekan Prima semuanya, boleh cerita-cerita juga seperti Bang Ramli tadi. Ya, boleh gabung di 0853-2189-9582. Waktu menunjukkan pukul 9.43 menit untuk saat ini. Nanti ada lagu Tabola Balik yang akan diputarkan spesial. Oke, yang dagang-dagang-dagang-dagang, yang dagangannya ditaksir oleh pembeli. Ya, yang dagangannya rentengan-rentengan, di renteng-renteng biar rame di warungnya. Ayo dipilih. Halo, Mimi.
2: Halo juga.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, Mimi. Sehat, Mi?
2: Sehat, Mimi Ratni, nama sehat terus.
0: Alhamdulillah
2: Putri.
0: Mimi.
2: Kebalikan yang Putri kesehatkan ya, Neng.
0: Alhamdulillah, Mimi. Apalagi kemarin baru saja duet manis dengan Naras Tim. Wah, tambah sehat. Mimi kemana kemarin?
2: Mimi habis main.
0: Pantesan, gak ada suaranya nih, Mimi ya.

0: iya buat mainan
1: ya. Oh gitu.
0: Kalau main kesini mah. Yang tekad tuh katanya, coba Mimi lihat gimana senamnya. Ngetes Mimi ya. Terus kata Mimi, nih, nah kayak gini Gapi, Mimi tuh, oh ya sama, Gapi juga bisa, sini coba. Sombong banget tuh yang tekad tuh. Eh bisa nih, iya sama.
1: Oh gerakannya bisa juga ngikutin Mimi.
0: Iya, ngikutin Mimi, eh kayak gitu. Jadi Mimi tuh ketawa terus, gak bisa jawab.
1: Senangnya ya.
0: Pinter.
1: Aduh, alhamdulillah ya Mi dikarunai iya. Cucu yang soleh-soleha, anak-anak iya. Juga soleh-soleha. Bahagia pokoknya mah ya. Oke Mi. Biar lebih bahagia lagi Mi. Kalau ngomongin masalah harga mah pasti Mimi jawabnya, biasa Neng, memang naik semua gitu.
0: Ya kalau bisa mah ya turunin ya Neng ya.
1: Iya, diganti
0: tapi
1: harganya.
0: Gimana sih belum juga turun.
1: Apalagi Mimi enggak pegang dolar ya di kampung ya.
0: Ya udah gimana sih Mimi mah
1: yaudah, enjoy aja, jalani hidup, iya. Syukuri. Iya, dagangnya lanjut terus.
0: Iya, gitu.
1: Iya. Menikmati hidup ya Mi ya.
0: Iya.
1: Oke Mi, sambil dagang-dagang nih di warungnya Mimi, biar lebih bahagia lagi di pagi hari ini Mi. Ini lagunya apa nih? Ada Tabola Bale nanti, terus Mimi?
0: Udah lama Mujang Priangan.
1: Oh udah lama ya.
0: Iya kangen.
1: Gerakannya masih ingat gak Mi?
0: Ya biar gerakan. Ke barat Mimi, ke timur juga Mimi mah.
1: Gerakannya ketawa.
0: Gak bakal ngedon, mau itu terus.
1: Yang penting mah ya hadir.
0: Yang penting mah Mimi mah sehat.
1: Hadir
0: gitu.
1: Senam ya Mi ya.
0: Iya.
1: Oke, siap. Iya, oke, Mimi buat mau jangan priangan, bletak bletuk gerakannya kanan kiri ya senamnya.
0: Iya.
1: Tapi bahagia.
0: Batur ke barat Mimi, ke timur ya terserah aja. Yang penting mah ikut senam aja.
1: Batur kaki kanan Mimi, kaki kiri. Oke. Sambil nanti diingat-ingat gerakannya Mi di rumah ya. Buat siapa iya, nih kan? Untuk semangat pagi hari ini Mi?
0: Gimana Neng?
1: Semangatnya buat siapa pagi hari ini?
0: Ya buat Mimi Ratmina aja, buat semangat lah Miminya. Okay. Dikasih semangat. Ya Neng ya.
1: Iya.
0: Dikasih sehat. Nah. Dikasih rezekinya yang lancar gitu.
1: Amin. Oke.
0: Okay. Mau salam-salam Neng.
1: Boleh Mimi, boleh.
0: Terutama ya buat yang lagi siaran aja Neng Putri lah.
1: Matur suwun Mimi.
0: Buat Ibu Sukina. Ya. Ibu Sukina udah Neng?
1: Udah.
0: Itu mas supir cepet banget.
1: Tadi Ibu Sukina hari ini jadi kenek.
0: Supirnya siapa Neng?
1: Supirnya sing dagang nasi kuning.
0: Mama Oda?
1: Iya.
0: Aduh, ngadang.
1: Soalnya siki dagangannya lagi 4 liter per hari.
0: Nah, Ma, awas hati-hati ya Ma, dari supirku.
1: Hati-hati.
0: Dari Pak RT kan lagi kampung anu Mimi. Jadi kalau dari supir sennya ke kanan, Mimi beloknya kemana? Ya ke kanan, masa ke kiri.
1: Iya, tapi ada ya kadangan di depan kita sennya ke kanan, kita tungguin kok nggak belok-belok ke kanan Mi?
0: Kemana?
1: Ternyata terus lurus. Kita nggak jadi nyalip, nggak belok-belok ya.
0: Namanya udah faktor umur ya Neng.
1: Atau ngesen
0: enaknya aja kalau di itu nggak marahnya lebih
1: iya.
0: Parah.
1: Iya Mi.
0: Ya buat Mimi Epi, Mama Odang, Mama Andang, Non Ara, okay. Mama Tuti, Mama Indah. Anggo Nang Rati, Pak Salim, Anggo Mi.

0: Ada ngantuk masih esok ya, Mister.
1: Aja.
0: Anggo Mimi Samina. Anggo Mama Billy, Mama Fauzan. Mama Aldi. Wislah neng semuanya aja ya neng ya.
1: Sekabehane ya.
0: Iya, sekabehane baik. Dari Kang Rian mah dari A sampai Z semuanya.
1: Iya, oke. Mimi A sampai Z tuh kayak sing jenengane.
0: Iya, dari A sampai Z tuh.
1: Iya, Mi, matur suwun. Iya, mangga atuh.
0: Kopi pahit jangan diminum.
1: Cakep.
0: Mimi Ratnina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, Mimi Ratnina ning kawasan Mandirancan. Sampun hadir ya di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Mi, nih langsung ada yang komen tuh di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Jarene mah ya, yang dibully itu mah ibu-ibu. Katanya sen kanan belok kiri, padahal bapak-bapak juga banyak loh. Yang sen kanan tapi beloknya kiri. Oke ya Kak Narti ya, salam kenal ya Kak Narti. Kak Narti di mana nih Kak? Salam kenal dengan Putri Ayu di Radio Prima 958 FM. Hari guys. Oke oke iya iya siap. Nih mumpung emak-emak nih, ibu-ibu masih ada di dapur ya. Barangkali ada Mama Indah nih masih beres-beres di dapur. Tetap jaga kebersihan dapur. Iya bener nih. Ada yang di, ada Wong Tangkil juga. Selamat pagi Mama Agus. Iya sama aku juga katanya. Sen kanan beloknya ke kiri. Pengalaman pribadi nih ya. Oke oke, taati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan raya ya rekan Prima. Dan juga taati saat rekan Prima melintas, ingin melintasi perlintasan kereta api di mana palang pintunya sedang menutup. Juga jangan sampai langsung terabas palang pintu. Jaga keselamatan dalam berkendara. Taati demi keselamatan bersama rekan Prima. Bukan saja merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang lain juga. Banyak orang merugikan semua pengguna jalan. Oke, tadi ngomongin tentang kebersihan. Putri jadi ingat nih, coba tengok di dapur. Yang sekarang masih di dapur atau mau menengok sebentar ke dapur, spons cuci piringnya. Spons cuci piringnya sudah berwarna apa nih rekan Prima? Karena beberapa hari yang lalu Putri baca di lognews.co.id bahwa ada beberapa tempat di rumah kita yang memang menjadi sarang bakteri. Salah satunya dapur. Dan di dapur itu biasanya ada spons cuci piring kan, untuk nyuci-nyuci piring, gelas dan peralatan makan. Itu warnanya sekarang udah warna apa? Tadinya kuning, apakah sekarang udah berubah warna jadi hitam? Atau abu-abu? Nah bahaya banget tuh rekan Prima. Kalau sampai udah berubah warna terus berbau juga, karena ini menjadi salah satu tempat berkembang biaknya bakteri, jamur dan juga kuman ya, dapat memicu juga penyakit pencernaan. Spons yang lembab dan kotor itu memindahkan kumannya ke alat makan. Dan ternyata kita disarankan untuk mengganti spons cuci piring setiap 1-2 minggu sekali, atau juga sudah berbau atau sudah rusak ya. Nah, kalau rekan Prima di rumah menggantinya nunggu rusak atau sebulan sekali, dua bulan sekali nih. Ini simple ya, hal-hal yang sepele tapi terkadang kita lupakan. Oke, kita harus jaga kesehatan semua ya rekan Prima. Oke, waktunya Putri Ayu pamit nih di Ngopi Say pada pagi hari ini. Di edisi hari Rabu di 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 2026. Putri yang bertugas di acara Ngopi Seh pagi hari ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Putri Ayu ya. Yang belum bisa gabung untuk telepon juga Kang Madisa, Kang Anam, maaf belum bisa masuk nih karena Putri harus pamit undur diri. Setelah ini ada Halo Prima, lagu-lagu dangdut klasik, dangdut lawas yang bisa didengarkan melalui Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Setelah itu dari pukul 11 sampai 15 sore, Fansura, Fans Ketemu di Udara, lagu Tarling atau lagu Pantura bisa rekan Prima request juga di 0853-2189-9582. Setelah itu berdendang karaoke. Itu ya, nanti bersama siapa? Bang Arya ya, hari Rabu untuk Fans Dura. Kang Rian, selamat pagi Kang Rian. Assalamualaikum, hadir Mbak Putri. Ngopi-ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, Kang Rian belum bisa nelpon ya, karena Putri mau pamit. Lagu penutup nih, ada Mojang Priangan ya. Ternyata tabula balenya gak bisa diputer nih, karena waktu jualah. Oke ya Bang Ramli, lain waktu nih kita putar tabula bale di awal acara. Dari Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Haurgelis Indramayu Jawa Barat, Putri pamit. Salam sehat, salam bahagia, dan juga lancar urusannya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Rekan Prima pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya

0: seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Dulu lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Padaim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih Padaim."
0: Tapi Padaim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Padaim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Aneh nih Padaim,
2: bawa waktu doang.
0: Tapi Padaim tidak berhenti. Ia tahu hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik, suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama Citicorp, menaungi TransTV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi, keterbatasan bukan akhir. Justru disanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansdura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Nuduk ya waya kayaknya wis mus arpanu dan ya rekan prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Balik maning nggih rekan prima, dipun kabare sak kabehane rekan prima. Saniki jagate kayaknya kok wis mendung ya, pripun di omahe rekan prima pemen nggih ya. Apa wis mulai hujan apa durung nggih? Bisa derengnya Arya akan menyapa yang amat berhormat Syekh Azzaitun beserta Umi dan keluarga, juga Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna, juga diberikan keberkahan, diberikan kemudahan dalam segala halnya, juga diberikan rezeki yang berlimpah. Dan mohon bimbingan dan tunjuk ajarnya untuk kami di sini yang sedang mengudara Arya sampai pukul 5.16 di acara Neventura, acara yang paling ditunggu-tunggu. Ya, untuk hari ini Arya izin saya untuk mengudara di jam 11 sampai 15 tentunya di acara Ventura Fans ketemu di udara. Dan semoga untuk rekan prima semuanya juga ya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan juga, juga keberlimpahan dalam segala hal. Ya, terutama kesehatan yang paling penting ini kata Bu Sukinah itu ya, kesehatan ya nomor siji ya. Ya baik rekan prima, Arya di sini untuk acara Neventura di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Nah, untuk rekan prima, di hari ini cuacanya jadi hujan bener ini rekan prima. Sudah gerimis ini kelihatannya di luar ini ya rekan prima. Ya juga tetap kita semangat ya, apalagi ini sekarang hari Rabu bertepatan juga dengan Hari Kebangkitan Nasional ya rekan prima, 20 Mei 2026 ini ya, hari yang mengudara untuk membersamai rekan prima tentunya di acara ini yang paling ditunggu-tunggu, acara ini Ventura Fans ketemu di udara. Lagu pembuka Gedang Lutuk dari Nina Agustin yang sudah Arya putarkan untuk mengawali di acara Ventura ini, Fans ketemu di udara ya. Silahkan, ini kita buka lagi ya line teleponnya, yang ingin bergabung boleh di 0853 2189 9582. Siapakah yang sudah siap ini? Ya boleh ya, kita buka di jam pertama ini. Ya cuaca nih mendung ya tadi, aduh gimana ya tadi belum sempat ini ya diangkat. Ya semoga sudah diangkat ini yang sedang nyuci ataupun yang sedang jemur pakaian ya, segera. Ya benar kan ya, ada hujan ringan ya rekan prima hari Rabu ini ya, cuacanya juga memang kadang hujan kadang juga panas ya, berarti kita harus siap-siap ya rekan prima. Dan silakan yang ingin request lagunya sudah Arya buka dan kita menunggu siapakah berikutnya yang sudah siap. Kayaknya sudah pada sibuk ya, pada nggak dijemur. Baik rekan prima, hari akan menyampaikan mengutip dari lognews.co.id. Mahat Azzaitun menjadi pelopor revolusi pendidikan nasional untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di tengah dunia yang retak oleh perang, krisis moral dan kekelihatan global, manusia modern sebenarnya sedang kehilangan sesuatu yang paling mendasar atau arah batin. Kota-kota di berbagai belahan bumi memang masih berdiri megah, teknologi terus melompat jauh. Tetapi nurani kemanusiaan perlahan runtuh di balik dentuman senjata, kerakusan ekonomi dan kompetisi tanpa belas kasih. Gaza terbakar, Ukraina memanjang dalam luka, ketimpangan sosial membesar. Krisis lingkungan menjelma ancaman nyata. Dunia seperti sedang bergerak maju secara teknologi, tetapi mundur secara kemanusiaan. Indonesia pun tidak berdiri di luar pusaran itu. Di negara yang kaya raya ini, ironi justru tumbuh di mana-mana. Korupsi menggerogoti kepercayaan publik. Kekerasan sosial sudah tersulut. Generasi muda dijali banjir informasi, tetapi miskin arah hidup. Pendidikan seringkali melahirkan manusia pintar, tetapi belum tentu melahirkan manusia sadar. Kita menghasilkan lulusan, namun belum sepenuhnya menghasilkan pribadi yang matang secara moral, filosofis, ekologis, dan sosial. Di tengah kegaduhan itulah, Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei menemukan maknanya yang paling dalam. Kebangkitan ternyata bukan sekedar peristiwa sejarah 1908, tetapi para pemuda Slovia melahirkan Budi Utomo. Kebangkitan adalah pertanyaan yang terus hidup dari zaman ke zaman. Bagaimana sebuah bangsa menyelamatkan dirinya ketika dunia sedang kehilangan arah? Oke, rekan Prima, silakan yang ingin bergabung boleh kita buka. Sudah ada yang masuk nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantura.
0: Oke, iya, sebagai penelpon pertama.
1: Pripun ya. Bang Arya, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat, Ibu Sukina, gini kula di acara Defense Tura.
1: Alhamdulillah, sehat Bang Arya ya.
0: Oke.
1: Nomor satu Bang Arya.
0: Nomor satu, benar kata Bu Sukinah ini.
1: Iya, sehat nomor satu banget.
0: Nomor satu, iya, iya. Pokoknya rak, sebelum yang lain-lainnya kesehatan dulu yang penting, kata Bu Sukinah.
1: Iyalah.
0: Iya. Oke, Bu Sukinah, ini sebagai penelpon pertama. Silahkan Bu Sukinah.
1: Penelpon pertama, kian Bang Arya.
0: Iya.
1: Aduh. Durung asing manjing, waduh, jadi super maning, baik Bang Arya.
0: Super maning, luar biasa, ini kata Mr. Buono, luar biasa ini.
1: Supir terus, ayo lepon Prima. Naik. Prima Hargelis, Prima Hargelis.
0: Iya, Prima Hargelis, ayo.
1: Prima Hargelis, Hargelis Prima.
0: Hargelis Prima.
1: Hargelis Prima, ayo pada naik. Masih kosong.
0: Ayo.
1: Ayo. Nang rastim belum beli ngenak apa bono sing ngenak dia.
0: Iya kena rastim ke jurung dongol.
1: Bisa dulu. Bayangnya mah ngantuk banget ya udan sih rupanya masih kana udannya sing ngelor. Ngantuk kayaknya mah bar ngantuk nang udan. Ayo naik. Prima Hargelis, Prima Hargelis masih kosong.
0: Okay.
1: Lagu Bang Arya, lagunya ya. Yeah. Lagu apa sih kita ku? Orang cemburu ya. Orang kepikir singgaun ya. Aduh masih menggawe baik. Rejanya tepatnya dengan anak mendung mau.
0: Iya mendung mau. Kiana cinta gerabakan anak, gedang wulung anak.
1: Apa?
0: Gedang wulung anak.
1: Gedang wulung.
0: Iya.
1: Enakan beli kuen ya?
0: Iya enakan. Nana cinta gerabakan Nana.
1: Orang cinta gerabakan.
0: Ya wes gedang ulung baik ya.
1: Embo kita durung jajal, ke durung rungu Bang Arya. Sebanyak ya.
0: Gedang ulung gen. Siap.
1: Iya wes gedang ulung ya Bang Arya ya.
0: Jajali
1: deh.
0: Jajali.
1: Kan baik kita jajali enak. Aku lagu Remika.
0: Sing
1: SMS kak enak. Gak jadi dingin nek, bakal enak
0: kami. Iya, bakal enak kok ganti maning kok, nevis.
1: Out gampang, ganti maning lain waktu.
0: Lain waktu, oke.
1: Ini mah dilanjut nabai.
0: Oke.
1: Aku dari Bang Arya mau gedang wulung.
0: Oke, siap. Gedang.
1: Ayo, salam ya Bang Arya.
0: Oke, mangga.
1: Mister Eho.
0: Mister Eho.
1: Enak, gelem beli, karena busukin ayo, enak, ayo naik. Mister Eho, Bono Eho. Nang Rasim, nang ayo naik nang.
0: Nggih.
1: Wong nang Rasim, Bapak Wanta. Pang Rojaya.
0: Kang Rojaya, nggih.
1: Cak Pur, karo Pak Salim. Karo Pak Lebe, Ibu Billy, Mama Aldin. Nggih. Oh, Ibu Mimi Ratnina, Mama Ratnina, Mimi Epi, Mama Rati, Teh Isa, naik Teh Isa. Ayo udah naik. Udah nana jam aku baik.
0: Ya, nggih.
1: Naik mobil. Naik Prima, banyak Prima.
0: Pada minggir-minggir di set ke Udan.
1: Pada tangi kok, Kak. Mama Odang, lagi ngantuk ya. Ibu Sutina makanan menjor, turu-turu, panam banget. Ayo naik. Naik, Mama Odang, naik Mama Odang. Ya, Mama Indah aku maning. Marani kita kok turu-turu, dia butuhkan aku ya. Ayo, Mama Indah. Lagi ngantuk orang, naik yuk. Prima Hargolis.
0: Prima Hargolis.
1: Prima Hargolis. Yeah. Mama Fauzan, Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
1: Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Kang Salman. Kang Rian. Monggo Uyut. Ting-ting Cipenegara, Cipenegara ning Pegaden ka sapakah? Kang sapakah? Tingong Kertanegara kayak. Ini Pegaden,
0: Pak Anak. Oh, Pegaden ada Kang, siapa ya, Pak, kemarin, aduh.
1: Iya, Pak, ada kita kalian.
0: Kang Rian,
1: iya. Ya. Kang Rian, ya. Apa? Oh. Kang Anu, duduk. Duduk Kang Rian. Udahlah, gak mau sunyi cepet.
0: Kita Pegaden, saya mau ngasih Kertanegara. Kita
1: Pegaden, kelingan.
0: Iya.
1: Anggo Asep Rola, gak ngasih Rolan sini Banten. Bunda Mary.
0: Okay.
1: Bunda Yunisari.
0: Kang Timan.
1: Bunda oh, Sari, iya.
0: Kang Timan. Kang Timan
1: ibu iya, sini. Iya, Kang Timan. Ah. Wis dibuang ku neko. Barang aja. Naik, dingin naik.
0: Iya, Kang Wanta nih jadi Kang Wanta kayak Kang Timan. Oh.
1: Oh, ya Allah ya. Wang Wanta sing hebat nah. Kali ngebe. Ya. Bisa kita melakat catatane Mang Wanta. Ngarang bae ning otak. Ali ngarang bae ning otak. Okay. Oh, Bunda me anu, Bunda Yunisari.
0: Nggih, Bunda Yunisari.
1: Bintang unyu-unyu.
0: Nok bintang.
1: Wah, eng wah. Mendung-mendung ayo pada naik, naik, naik. Allah sapa maning ya.
0: Ayo.
1: Wis lah kayane mah.
0: Nggih.
1: Oh, pada tangi ko, pada ngantuk bae. Anu Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
1: Kang Ibeng, apa salen ya Allah. Nah, Kang Ibeng. Aja watir Kang Ibeng, bara kena ke busuk cina ku masang arang ngantuk. Bagian jaga teh kaya kenen ridem-ridem ga ya, masang arang ngantuk. Pokoknya mah, tancep gas.
0: Ya, Pada melek jenggelek pokoknya lah ya.
1: Iya ya. Melek.
0: Ayo, wes.
1: Aduh, ya, wes Kang Ian. Ya. Bermisi gini ibu sukina ucapane.
0: Nggih, mangga.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk.
0: Yeah.
1: Ibu sukina pamit, agi sibuk menggawe maning.
0: Maning makone.
1: Salame.
0: Nggih.
1: Gua Bang Arya sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga ya Bang Arya.
0: Amin. Matur kesuwun. Nang
1: bisa siaran terus. Kangen Bang Arya beli alaka Bang Arya ku.
0: Aduh, iya.
1: Ya iyalah lah kami penyiar mereka kangen.
0: Lai, ketemu
1: sepuluh.
0: Aduh, gege.
1: Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun Ibu Sukina sebagai penelpon pertama. Dilanjut siapakah penelpon berikutnya setelah Bu Sukina? Dilanjut ya, silakan yang ingin bergabung. Setelah Ibu Sukina siapakah? Ya, sambil menunggu hujan reda, ya kayak sudah reda sih. Halo, assalamualaikum, Pensura.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pensura
0: ini
2: Prima
0: FM. Iya ini Bunda Mary. Bagaimana kabar ya Bunda?
2: Hujan enggak Bang?
0: Iya gerimis sekedik. Tapi udah terang. Wah iya ini. Tadi di sini sekedik aja itu di halaman Prima tadi saya lihat. Oh,
2: langsung
0: iya.
2: Aja ini mah begitu. Mendung langsung hujan.
0: Langsung hujan ya, iya ya. Oke lah, ini bu apa?
2: Ibu Sukina jadi supir.
0: Jadi supir, betul sekali.
2: Naik
0: ayo.
2: Bukan tampil kebagian.
0: Ayo monggo, silahkan.
2: Request-nya. putar balik.
0: Putar balik ya.
2: Salah jalur, jadi putar balik.
0: Salah jalur, jadi putar balik ya.
2: Salamnya.
0: Ya.
2: Buat Ibu Supina yang udah jadi supir.
0: Iya.
2: Sama Teh Isa, Bintang Unyu, Nang Ratin, Mimi Epi, Mimi Rasmina, Mama Rasmina, Kang Ibe, Kang Rian Tinti, Mama Lina, Papa Yuni, Mama Yuni, Mama Kojan.
0: Ya.
2: Ya, paling Mimi Rasmina udah ya. Yang leha sama Bang Makdol.
0: Iya.
2: Terus sama Pak Jerman, Bapak Lebe, iya. Kang Timan tuh yang di Pegadaian Barat.
0: Iya, Kang Timan, ya.
2: Kang Wanta, Kang Aman, Bapak Deputi, Sakur, Mama okay. Odang, Bunda Yuni Asari sama Mama Meni, Pakai Metal, Bapak Salim, Bu Santi.
0: Oke.
2: Udah urusan banyak aja. Spesial aja lah.
0: Ya.
2: Buat yang lagi tugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Lalu.
0: Terima kasih.
2: Semangat terus ya, Bang ya.
0: Iya, siap.
2: Udah makasih waktunya.
0: Oh, sami-sami.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Mary ya, setelah Ibu Sukina, Bunda Mary. Oke, rekan prima, lanjut siapakah berikutnya? Kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum, Penstura.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng kene neng prima.
0: Oke, neng prima FM. Ada Bunda Yuniasari. Terima kasih Bunda.
3: Iya, Bang. Pripun kabare Abang?
0: Alhamdulillah saya Bunda Yuniasari.
3: Alhamdulillah atas saya manya. Yang baru santai itu Mimi Sukina ya, Bang?
0: Ah, itu ada Bu Sukina, kemudian ada Bunda Mary. Kalau yang keduanya Bunda Mary tadi barusan.
3: Iya, ada Ibu Sukina, ya terus barusan Bunda Mary. Selamat siang buat Bunda Mary, dikirim kembali sama Bunda ini buat Bunda Mary. Lagunya Demen Aja, Bang.
0: Demen, aduh, demen. Iya.
3: Demen.
0: Demen apa?
3: Pastinya aku demen.
0: Demen tok apa demen primen? Demen. Demen ya, demen. Demen baik primen ya?
3: Ay, demen apa, Bang?
0: Demen baik apa primen?
3: Iya, demen baik.
0: Oh, demen baik.
3: Dah demen teh. Tapi sih salah lagi kayak kemarin demen apa demen tresna kan itu aja ya. Itu ya demen. Demen aja ya.
0: Ya udah siap. Demen pisan demen. Bunda juga. Bunda.
3: Iya.
0: Ini di sini ada juga nih demen pisan. Wah, di mana nih?
3: Aku, tapi Bunda belum tahu gimana.
0: Iya maksudnya
3: pengen tahu ya, boleh.
0: Dia lagunya judulnya Demen Pisan. Demen Pisan.
3: Oh, Demen Pisan.
0: Iya gimana boleh?
3: Oh iya ya, okay. Boleh Bang. Nggak emang beneran demen tetap pakai pisan.
0: Ah iya ini udah siap nih lagunya.
3: Iya oke, makasih ya Bang.
0: Iya sama.
3: Sapa-sapa dulu ya Bang ya.
0: Iya Mangga silahkan.
3: Ada Teh Isa yang punya Kabung Bulengan, selamat siang. Yeah. Ada teman ngawi Sundaan ya Bang ya.
0: Ah iya betul.
3: Boleh. Terus barangkali Kang Ari Lakso lagi dengerin. Mm-hmm. Ada Nanang Rastim. Terus ada Ibu Sukina yang tadi ya. Ada Mem Ara, Nok Bintang Unyu-Unyu. Mm-hmm. Mi Epi, Nenek Rafi'ah, Mimi Ratmina, yeah. Bunda Ella, ada Mimi apa ini teh benda, aduh nulisnya kurang jelas ya. Mimi Samina, Mimi Samina ada, ada.
0: Samina ada, ibu.
3: Samina, oh iya, iya. Buat Mimi Samina, buat Mimi Ratmina, buat Bunda Ella, Kang Wardoyo, Bunda Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyatin, papanya Najwa, Bang Rojaya, Kang Rian, Pak Wanta, Ibu Wanta.

0: Pamungkas sama mamahnya,
1: Ya.
0: Kang Aman, Kang Pani, banyak ya.
1: Banyak iya. Banyak pisan ya
0: Takut
1: kata.
0: kelamaan. Tapi ini tuh masih ada, tapi takut kelamaan ya.
1: Ya gak apa-apa udah.
0: Ah gitu, dikit lagi atau ya?
1: Ya, dikit lagi.
0: Udah suka suka gimana gitu kalau
1: Iya.
0: udah tahu.
1: Mangga silakan.
0: Ini tuh
1: Ya.
0: Buat Kang Pani sama Teh Noninya,
1: Ya.
0: ada Pak Lebe, ada Ibu Rohmana,
1: Ya.
0: Mama Bapak sama Mama apa ya? Najma.
1: Nasma, ya, Nasma.
0: Ya, ada Mama Najma, Ibu Luwes juga, Bang Hendro Lasmono, pokoknya dikumin buat semuanya.
1: Oke, terima kasih.
0: Tapi nanti teh kalau ada yang baru teh Bunda teh suka catat lagi, aduh makin banyak.
1: Wah. Iyalah dipasin makin banyak.
0: Iya, iya udah ya Bang ya.
1: Oke,
0: Bunda
1: siap.
0: ucapkan matur kesuwun Abang. Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun dari Bunda Yuniasari yang ada di Sumedang. Ya. Ya rekan prima, 3 buah lagu ya sudah menunggu ini untuk diputarkan. Apakah ada yang menelpon kembali? Jika tidak ada, berarti Ari akan putarkan 3 buah lagu tersebut ya. Bagaimana rekan prima, setuju? Waduh jadi kayak ini ya. Ya masih Arya tunggu di 0853-2189-9582. Silahkan. Oke rekan prima, tadi Arya baru kesan menyampaikan ya berkaitan dengan kebangkitan nasional. Kebangkitan ternyata bukan sekedar peristiwa sejarah pada tahun 1908. Para pemuda Slovia melahirkan Budi Utomo. Kebangkitan adalah pertanyaan yang terus hidup dari zaman ke zaman, bagaimana sebuah bangsa menyelamatkan dirinya ketika dunia sedang kehilangan arah. Dan para pendiri bangsa melawan penjajahan fisik. Hari ini penjajahan hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus. Penjajahan mental, budaya instan, ketergantungan digital, krisis identitas, dan kehampaan spiritual. Jika dahulu rantai kolonialisme membelenggu tubuh manusia, kini yang dibelenggu adalah kesadaran manusianya. Nah makanya jadi di kampus Mahat Azzaitun ya, jadi kita ditanamkan yaitu menanamkan kesadaran menumbuhkan kemanusiaan.
2: Radio 95,8 FM.

0: Ternyata banyak piaraannya. Tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, eh Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4 Teh.
0: Nah, gimana tuh Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih, Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak?
0: Ya iyalah jelas ya, bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah Teh, masa dari bunyinya?
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahas.
0: Enggak, karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya Teh.
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya
1: belum mandi.
2: Kalau belum mandi, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, Teh. Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe. Iya gak, Teh? Ya,
1: tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok gitu.
0: Itu mah kecolok ya.
2: Kecolok. Aci.
1: Salah nusuk itu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulak maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe apa yang suka naik turun? Angkat tangan, gak tahu.
0: Tempe apa yang suka naik turun? Jawabannya temperatur. Terus tempe apa yang rasanya tuh bisa enak dan berasa ikannya?
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya. Tempedang bukan ya? Gak tahu.
0: Apa Dis? Gampang banget itu Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh itu tempe. Aduh, benar-benar dah.
0: Apa?
1: Iya, orang tempe. Ini gara-gara makan kulit pisang jadi kepleset nih.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya rekan Prima, ya sudah masuk di jam yang keduanya di hari ini. Nah, ya kita buka lagi, silahkan yang ingin bergabung di 085321899582. Halo Pensura ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
1: Ya, nama orang Cirebon.
0: Oh, orang Cirebon. Siapakah namanya? Ya. Halo.
1: Ini nama siapa? Ya, halo.
0: Ya, siapa namanya?
1: Namanya Nuraini.
0: Oh, Nuraini. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah ya. Gimana cuaca di sana?
1: Siapa, Kang? Siapa?
0: Saya Arya.
1: Oh, Kang Arya.
0: Iya. Ya,
1: salam kenal ya, Kang.
0: Ya, salam kenal kembali untuk siapa tadi? Bunda apa?
1: Nuraini.
0: Oh, Nuraini. Mamanya siapa tadi katanya? Ada tulisannya mamanya.
1: Mama Rizky.
0: Oh, mamanya Rizky.
1: Iya, yang ada di Kedawung.
0: Oh, yang ada di Kedawung. Ya, ini salam kenal kembali ini untuk pendengar semua. Ya, ada Mama Rizky ya, dari Kedawung. Salam kenal.
1: Salam kenal ya, pendengar. Ini dari Cirebon.
0: Dari Cirebon. Iya. Baru pertama kali gabung ya?
1: Iya, baru pertama.
0: Oh, baru pertama.
1: Tetap di pasang.
0: Oh, begitu. Iya. Ya,
1: mau gabung ah.
0: Oke, okay. Aduh, iya ini. Ya silakan.
1: Iya, saya juga di situ punya kuat tuh, Kak.
0: Oh, di mana? Gantar. Oh, di Gantar.
1: Desa Mekarjaya.
0: Oh, di Mekarjayanya.
1: Iya, yang di blok.
0: Blok mana?
1: Blok Punduan.
0: Oh, Blok Punduan. Waduh, desa sering Mekarjaya, sering ke sini.
1: Iya, kalau biasanya kalau ke situ sih lebaran aja.
0: Oh, lebaran aja.
1: Iya.
0: Maksud di sini keluarga apa siapa?
1: Mama mertua.
0: Oh, mama mertua.
1: Iya.
0: Berarti sering kesini sama suami gitu?
1: Iya, kalau lebaran sama suami sama anak ke situ.
0: Oh, ya udah mampir ke Radio Prima ya. Silakan.
1: Iya, nanti insya Allah mau mampir.
0: Iya.
1: Soalnya kata suami juga dulunya sering ke Radio Prima kata.
0: Oh iya, ya sudah nggak apa-apa, nanti mampir lagi.
1: Dulunya kan FS kita AM
0: kan. Hmm, iya.
1: Iya, sekarang sih udah FM.
0: Ya, oke, silakan Mama Rizky ya, ini yang ada di Kedawung Cirebon ya rekan Prima, baru gabung kembali ini.
1: Iya.
0: Ya sudah, silakan salamnya, salam kenalnya. Ya.
1: Mau request lagunya.
0: Oh ya, silakan request lagunya apa?
1: Lagunya dari Adi Prayoga, Anak Cinta.
0: Judulnya?
1: Adi Prayoga.
0: Ya,
1: masih anak
0: cinta. Oh, masih anak cinta.
1: Ya.
0: Ya udah.
1: Salamnya buat itu ya, mama yang ada di Puncak lagi dengerin.
0: Oh, ya. Ya disuruh ini nanti apa bisa apa disuruh dengerin gitu.
1: Iya. Mudah-mudahan dari radio.
0: Nanti biar tahu. Oh, iya itu.
1: Mamanya
0: cucunya.
1: Terus salamnya buat semuanya aja, salam kenal fan.
0: Salam kenal kembali.
1: Ya, buat Kang Arya ya tadi.
0: Iya, betul, saya Arya.
1: Iya, buat Kang Arya aja yang tetap semangat selalu.
0: Amin, terima kasih ya. Oke.
1: Assalamualaikum. Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Rizky ya, Mama Rizky yang ada di Kedawung Cirebon yang sudah bergabung dan ini baru pertama kalinya katanya. Nah, dulu pernah ke Radio Prima katanya, juga pernah bergabung juga. Ya. Ya, selamat bergabung ya untuk Mama Rizky yang ada di Kedawung Cirebon. Ya. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pensura.
2: Pensura. Ning Keneki, ning Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yes, yes, yes, yes.
0: Ayo happy. Aduh, gimana kabar Mi?
2: Kan sing tugas sarane Kang Arya.
0: Iya dong.
2: Uangnya kayak ngapa sih ya? Ya
0: kayak konon, kayak. Itu Rizky, Mama Rizky juga udah tanya itu sini ya kan?
2: Iya, Mama Rizky.
0: Di Kedawung.
2: Ganteng Mama Rizky.
0: Kedawung Cirebon, ya.
2: Mau Cirebon, salam kenal ki Mimi Epi. Sing duwe omah paling mewah.
0: Nggih.
2: Mepet banget ning sawah.
0: Wah.
2: Duduk omah mewah, wah.
0: Wah.
2: Pokoknya mepet ning sawah.
0: Sawah ya nggih.
2: Wah.
0: Oke. Okay.
2: Salam kenal Mama Rizky yang dari Kedawung ya.
0: Nggih.
2: Pengen kenal karo Kang Arya, Kang Arya mau wong iku ganteng laka-laka lah pokoknya.
0: Waduh. Laka-laka. Iya.
2: Pengen mas. Lagu Kang Arya.
0: Oke, lagune napa?
2: Enak lagu apa ya? Mendung-mendung makananku ya.
0: Apa yo?
2: Akan turu bareng wae lah.
0: Aduh, turu bareng maning. Ada wesawan, aduh wesawan.
2: Saya kata mendung enak turu bareng orang.
0: Oh iya wes. Oke.
2: Kang Arya sehat.
0: Alhamdulillah sehat Mi.
2: Alhamdulillah. Arya sehat, masing penting sehat ya Kang Arya.
0: Nggih kudu.
2: Ya iya, arya wong sehat mah mangan karo sate ge enak.
0: Ya iyalah mangan sate ya. Ya, oke.
2: Okay. Aduh, salam-salam Kang Arya.
0: Angge monggo.
2: Salam-salam kanggo Mimi Ratmina. Yeah. Mama Ratmina. Mimi Ratmina sing dur Kang Arya.
0: Mimi Ratmina dereng ngayane Mi.
2: Dereng. Nggih. Okay. Kulen mbek teka jalan-jalan.
0: Waduh.
2: Ya iya lah.
0: Waduh, mantul iki berarti ya.
2: Tua bening tawon. Goreng kacang baik. Teka-teka pengen goreng kacang ke.
0: Oke ya.
2: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Samina, Ibu Sukina. Ibu Sukina is manjing.
0: Ibu Sukina pertama sopir.
2: Ini supir ya.
0: Iya,
2: semangatnya sopir. Hebat lah Ibu Sukina tuh, perlu ditiru tuh.
0: Gih.
2: Mama Tuti, Mama Rini, Bunda Mary, Bapak Haji Ali, Mama Yuni, Papa Yuni, Mokmani, Mama Indah bareng Bapak Amir, Mama Lina, Mama Nenen, Ibu Soleha, Mama Titan bareng Dede Saka, karo siapa mana ya, Mama Aldin,
0: Mama
2: Mok Bintang Unyu-Unyu, Mama Fauzan, Teh Nunung, Ibu Haji Supriyatin,
0: yeah.
2: Teh Isa sayang, Ma Odang sayang, Ma Mara sayang,
0: yeah.
2: Mimi Rati,
0: yeah,
2: Anggo Deti, Dulur Kula Dewek, yeah. Anggo Bunda Yunia Sari, yeah. Sing Wong, di kah Kang Arya?
0: Sumedang.
2: Sumedang ya,
0: yeah.
2: Sumedang. Anggo Bapak Salim, Pak Gopar, Kang Wanta, Jarene Uwane Rata.
0: Mm-hmm.
2: Anggo Kang Aman, Kang Rian,
0: Kang
2: Rojaya sing duwe organ.
0: Iya.
2: Anggo Senang Rastim, sing durung Senang Rastim kok.
0: Ah, durung.
2: Wah, kayane melali.
0: Iya, kaya durung kayane gen.
2: Ketularan Mr. Bono.
0: Rastim, tangi.
2: Tangi tim. Bon, tangi bon. Ayo siap. Anggo Abadi Kutil, Uyut, Asep okay. Roland, Kang Ibeng, Pak Lebe, Aki Metal, Anggo Cakpur, ayo Cakpur masuk Cakpur.
0: Cakpur, nggih.
2: Ayo Pamungkas, Krisna yang punya lengko.
0: Mm-hmm.
2: Sondol, mancing dol.
0: Ayo, ndol.
2: Mancing dol, mancing dol. Aduh pada ngantuk bae jaga teh, adem yang ngantuk bae lah.
0: Mm-hmm.
2: Ucapannya Kang Arya, spesial ini Kang Arya.
0: Iya. Yeah.
2: Spesialnya kanggo sing ananing iringan.
0: Nggih.
2: Sing paling eman, sing paling sayang.
0: Iya.
2: Aja briefing.
0: Oke.
2: Ucapane.
0: Iya.
2: Kopi pahit, kopinya bubuk.
0: Iya.
2: Dicampur di dalam rantang.
0: Mm-hmm.
2: Mimi Epi pamit karena lagi sibuk.
0: Sibuk.
2: Mau ke dapur goreng kacang.
0: Ya.
2: Dapur maning bae. Lah, tuan yang dapur yakin. Ya, sang Arya kesun waktu we.
0: Angge mangga mi.
2: Ya, assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Epi nggih sing pun hadir sebagai penelepon kedua di jam yang kedua juga ya rekan rumah setelah ada Mimi Rizki. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo. Fenstura.
3: Ya. Banjarmasin.
0: Banjarmasin. Waduh, gimana kabarnya ini Banjarmasin?
3: Dalam sungainya.
0: Ya.
3: Airnya dalam.
0: Airnya dalam ya. Banjir ya. Berapa ya, meter itu kira-kira?
3: Kalau masuk pasti. Bas ikut main bas. Ya, terakhir lah.
0: Ya.
3: Ini dengan siapa?
0: Saya Arya.
3: Oh, Mas Arya.
0: Iya.
3: Tadi kan masuk.
0: Oh ya, sudah masuk ya.
3: Iya.
0: Oh, ya udah. Gak apa-apa.
3: Yang pertama tadi siapa namanya?
0: Oh. Ibu. Putri ya. Putri Ayu.
3: Oh, Mama Bu.
0: Iya.
3: Mbak tadi kan enggak sama tadi sama Bu. Hmm. Yang pagi tadi gabung
0: Putri. Putri Ayu, ya betul.
3: Telepon Paris.
0: Ya, menarik. Silakan ya. Informasinya ditunggu. Kang siapa ini tadi? Namanya?
3: Ano Bang Ramli.
0: Oh, Bang Ramli ya, Bang Ramli. Ya, kemarin yang ada di. Banjarmasin ya, di Banjarmasin dari Kalsel ya menginformasikan bahwa di sana sekarang sedang banjir rekan Prima ya. Oh, yang nelpon ada Mami Epi, Epi.
3: Iya.
0: Mami Epi ada mamanya Rizky juga ya, tadi dari Cirebon.
3: Salam kenal.
0: Ya, salam kenal kembali nih dari Bang Ramli yang ada di Kalsel.
3: Banjarmasin, Bunda, Bunda.
0: Ada Bunda Yunia Sari, Bunda Mary ya, tadi,
3: Bunda.
0: Ya.
3: Bunda Yunia Sari.
0: Ya, nggih.
3: Salam kenal.
0: Salam kenal kembali nih untuk Bang Ramli.
3: Sudah kenal.
0: Oh, udah kenal ya. Nggih, monggo lanjutkan, silakan.
3: Lagunya ada nggak kira
0: judulnya apa lagunya
3: Terlena
0: Terlena

0: Ya terlihat nanya ini, nanti kita cari dulu ya Bang Ramli. Aduh. Halo, assalamualaikum. Penstura.
1: Penstura. Oke. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Aduh, Bang Arya.
0: Iya.
1: Bang Arya, aduh. Apa kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Ya, tadi orang tadi siapa itu orang mana? Banjarmasin.
0: Banjarmasin, Pak Ramli tadi. Oh,
1: pantesan putus-putus. Iya. Kalau di radionya putus-putus suaranya.
0: Iya, langsung itu masalah langsung telepon sih tadi dengan seluler itu.
1: Oh iya iya. Iya,
0: ya,
1: iya
0: biasa iya. Itu kan sinyalnya biasanya itu.
1: Sehat ya, sehat ya. Udah makan belum nih?
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya iya. Request lagunya lah.
0: Ya, lagunya apa?
1: Apa ya? Apa tuh ya? Dulu dari apa tuh ya? Apa ya lagunya ini? Aduh. Dulu Bang Arya, salam-salam dulu ya.
0: Salam.
1: Buat Pak Salim, Mr. Bono, Kang Rasti, Ibu Tuti, Mau Pak Ujar, Ibu Billy, Mimi Radmina, Mama Radmina, Mama Aldin, Mama Ara, Undang Unyu-Unyu, Mimi Aja Subiati, terus Mama Indah, Teh Isa, Jatmo, Mama Indang, Bu Sukina, gimana Bu Sukina, sehat tak? Semangat Bu, Mama Titan, Kang Uyut, Walbe, Mama Dora, Bunda Meni,
0: yeah.
1: Kang David, Kang Aman,
0: yeah.
1: Nah, Kang Gopar,
0: Kang Gopar,
1: siap lagi, maaf.
0: Yeah.
1: Terus Mama Nenen,
0: yeah.
1: Nah, terus Kang Rian,
0: Kang Rian,
1: Mama Rini, Kang Wanta, Mama Teddy, Mama Undan, Nok Bintang, Ayah Pamungkas,
0: Nok Bintang, Ayah Pamungkas.
1: Nah, ya, terus Kang Ibeng,
0: ya.
1: Terus Uni Santi, Nasi Padang, Mama Rati, terus Kang Sondol, yang punya rumah mewah tuh, Ibu Evi,
0: ya.
1: Adik Kutil,
0: ya.
1: Asep Roland dari Batan nih, Kang Wanta,
0: Kang Wanta,
1: Kang Sondol, Bunda Yuni Asari dari Sumedang, ada yeah. Wati Pak Weni ya, Weni ada Weni dari Subang kalau nggak salah,
0: ya Meni bang,
1: Kang Nur Jaya,
0: Kang Rojaya,
1: Kang Aman, Kang Ebes, terus Kang Asep Roland.
0: Ya,
1: Ayah Cika,
0: Roland, Kang Asep
1: Cika, Mama Yuni,
0: Mama Yuni juga.
1: Terus Mama Lina,
0: ya.
1: Kang Yanto, terus Andre Sate,
0: Andre Sate,
1: Teteh Soleha dari Pilang tuh,
0: oh ya,
1: nah, Kang Pani,
0: ya.
1: Terus Ibu Sumina, Samina, Kang Sani, Kang Pani, mamanya Jua,
0: oh ya, siap,
1: Majua tuh. Kang Timan itu Kang Timan dari tinggalnya Pegaden tapi asli orang Kertanegara katanya ya.
0: Oh iya
1: betul. Berapa tuh Kertanegara?
0: Kertanegara. Iya itu ya, Kang Timan.
1: Terus kebersihannya buat Kang Ria lagi tugas.
0: Ya, terima kasih matur suwun ya.
1: Bapaknya assalamualaikum. Merdeka lagunya nih.
0: Ya lagunya apa?
1: Itu aja lah. Apa sih yang dirasa aja lah.
0: Apa sih yang dirasa. Aduh lagu-lagu yeah. Ini ya. Ya weh siap-siap.
1: Iya yeah, dari itu tuh siapa tuh yang laki-laki tuh
0: ya. Apa sih yang dirasa.
1: Ya oke okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Pur ya yang sudah hadir dengan lagunya nanti apa sih yang dirasa. Ya ya baik rekan prima, sudah ada 4 penelepon di jam yang kedua ini dan kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah direquest oleh beberapa penelepon. Tadi ada dari Mama Rizky ya, mamanya Rizky yang ada di Kedawung, Cirebon ya, lagunya juga sudah disiapkan. Juga dari Mimi Epi juga sudah Arya persiapkan. Juga yang dari Bang Ramli nih, Bang Ramli nih yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan juga. Dan namanya Putra Banjarmasin.

Banjarmasin. Waduh, putra Banjarmasin ya, Bang Ramli. Terima kasih yang sudah hadir di acara Fans Lura ini, Fans Ketemu di Udara ya. Lagunya nanti siap untuk diputarkan Bang Ramli ya, Terlalu Jeru, karena sedang banjir jadi jeru ya. Begitu Bang Ramli ya, cocok ya lagunya nih, kan judulnya nanti terlalu, katanya terlalu jeru karena di sana juga sedang banjir ya. Kita doakan semoga cepat susut ya rekan Prima untuk kondisinya sekarang ya. Dan kita ingin sekali untuk bersama-sama kita mendoakan supaya segera bisa pulih sedia kembali seperti semulanya ya, dan surut ya terutama itu banjirnya yang ada di Kalimantan Selatan itu. Baik rekan Prima, kita putarkan lagu yang sudah dia persiapkan. Dimasuk di 33 menit berlalu dari pukul 12. Ya, jangan lupa untuk rekan Prima yang ketika Anda flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Nah, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung ya. Jadi bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Kalau memang mengganggu hilangkan segera minum Ultra Flu. Ultra Flu tablet obat flu yang komposisinya lengkap untuk sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu sekarang ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, produksi PT Hanson Pharma.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Nih mas.
1: Iya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Siapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi nunduk. Oh,
1: ini lagi miris bawang ya kan, bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis, pedes.
0: Nah, RT cuma mau ngingetin. RT punya tebak-tebakan.
1: Ya Allah RT, ini lagi masak, lagi ngiris bawang. Disuruh main tebak-tebakan.
0: Sebentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
1: Ya ampun bener-bener deh RT. Ya tebak-tebakannya apa?
0: Kenapa air mata warnanya bening?
1: Ya bening lah RT. Kalau butet, coklat, itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
0: Kurang betul.
1: Terus kenapa?
0: Karena kalau hijau itu air maca.
1: Jadi jawabannya apa RT?
0: Iya, karena kalau hijau air maca, makanya warnanya bening.

0: enak banget itu tuh.
1: Nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tambahin cang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan. Togecang, togecang.
0: Terus anak sambel teh.
1: Sambel teh.
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambel ki. Beda.
1: Oh iya sambel kacang ya.
0: Iya sambel kacang.
1: Iya ya wis yuk mangan yuk.
0: Ora. Orang baru makan.
1: Ya udah tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh. Satu.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Anak nih nasi lengko itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang gak bisa ditawar, iya. Boleh dibeli.
0: Larang gane wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini kayaknya nih.
0: Apa teh makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng nggak pernah mau ngasih jawaban, jawab dulu teh.
1: Habis sampoan jadi nggak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Nggak tahu.
0: Sengaran nang nasi lengko.
1: Wah nyerah.
0: Jawabannya. Endok asin.
1: Endok asin nggak bisa ditawar.
0: Lah iyalah kalau ditawar endok pite.
1: Oh jadi endok

0: Oke. Oke, rekan prima. Baik, sebentar ya, kita jeda terlebih dahulu. Dan kita sudah terhubung dengan Bapak Cecep yang ada di Samsat, Hourglass. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Waalaikumsalam. Halo. Halo. Waalaikumsalam,
0: ya.
1: Mas.
0: Iya, dengan Pak Cecep kah ini?
1: Iya, betul.
0: Oh, iya, Pak Cecep. Pak Cecep, saya dari Radio Prima FM, Arya di sini, ya.
1: Iya, siap Mas Arya.
0: Iya, ini bisa dibantu. Ya, ingin menanyakan ini hari ini kegiatannya ini sedang ada acara apa ini ya di alun-alun Hourglass. Iya, ini tadi saya juga melihat kok kayaknya ramai ini ya. Aduh, ya silakan bisa disampaikan ke pendengar.
1: Iya, terima kasih buat Baraya Prima, apa bahasanya ini apa? Buat yeah. Ini panggilannya apa, Mas?
0: Saya Arya.
1: Enggak, buat penggemar Prima FM, yeah, apa panggilannya, Mas?
0: Rekan Prima.
1: Rekan. Oh iya, buat rekan Prima semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Cecep dari Humas Samsat Hourglass.
0: Yeah.
1: Kebetulan tadi kita sudah melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Jadi intinya tujuan kegiatan ini lebih mengedukasi ke masyarakat tentang kepatuhan membayar pajak. Jadi kita di sana memverifikasi data kendaraannya apakah sudah bayar pajak atau belum. Selain itu juga kita memeriksa kelengkapan dari kendaraan tersebut.
0: Yeah.
1: Misalkan contoh dari nomor polisi, terus peralatan yang harus siap kalau berkendara, misalkan STNK harus dibawa, SIM, helm, dan kendaraannya harus kumplit. Mungkin itu sih lebih ke edukasi.
0: Oh,
1: edukasi, iya, kepada masyarakat agar lebih taatlah di jalan.
0: Hati-hati
1: dan yang
0: juga
1: bayar pajak, iya, kita juga ya yang belum bayar pajak juga, kita tadi di kegiatan tersebut ada pelayanan. Jadi yang mau bayar pajak langsung kita sediakan pelayanan untuk Bapak Ibu yang mau bayar pajak di situ. Oh, untuk rekan Prima semua tuh.
0: Iya.
1: Jadi gak usah takut sebenarnya kalau ada pemeriksaan pajak yang apalagi dari Samsat gitu ya.
0: Yeah.
1: Lebih soalnya kita lebih ke pemeriksaan pajak kendaraannya. Kalau Bapak Ibu atau rekan Prima semua rasa bahwa kendaraan saya udah bayar pajak gitu. Kendaraannya sudah bayar pajak, terus kelengkapan kendaraannya komplit gitu. Insya Allah kita gak jadi masalah gitu. Hmm. Itu Mas Arya.
0: Baik, untuk jadwalnya ini memang rutin apa bagaimana ini Pak Cecep? Apa memang itu jadi, ini dadakan atau bagaimana? Jadi biar masyarakat itu tahu gitu loh.
1: Jadi intinya gini sih Mas, untuk kegiatan pemeriksaan pajak ini kan adalah salah satu upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Saya mewakili dari Pak Kapus,
0: yeah,
1: dan Pak TU ini menyampaikan bahwa ini adalah program dari Pak KDM.
0: Oh, Pak yaitu KDM. Ya, selamat siang Pak KDM.
1: Program Pak KDM ya untuk taat membayar pajak, karena pajak ini kan masuk untuk fasilitas negara juga.
0: Yeah.
1: Kayak infrastruktur, kesehatan, terus sekolah gitulah, pokoknya untuk peningkatan pelayanan. Apalagi kalau pajak kendaraan ini lebih fokus pembayaran pajak ini untuk jalan. Jadi apa pembayaran pajak yang Bapak Ibu atau rekan Prima bayar ini hampir 70%-nya untuk perbaikan jalan dan infrastruktur di Jawa Barat itu. Makanya kita sangat intens tuh untuk Bapak Ibu yang pada belum bayar pajak, ayo bayar pajaknya daripada kena tilang. Sekarang apalagi, nah beda lagi nih Mas ya.
0: Ya.
1: Tadi kita pemeriksaan pajak. Nah, untuk bapak-bapak polisi itu beda lagi. Sekarang tilang itu nggak dicegat, Pak.
0: Oh,
1: Mas. Sekarang itu
0: gitu,
1: lewat e-tilang tuh ada.
0: Oh, e-tilang otomatis,
1: jadi
0: ya,
1: polisi
0: ya.
1: Otomatis. Nah, nanti pas bayar pajak, nanti
0: yang keluar semua tagihannya ya.
1: Yang kena. Nah, itu makanya sebelum kena e-tilang, pajaknya belum dibayar, lebih baik bayar pajaknya dulu biar aman di jalan gitu, tenang. Hmm. Gitu Mas Arya.
0: Nah, untuk pendengar itu bagaimana nanti supaya dia itu taat pajak ataupun apa di saat seperti kayak gini nih, dan kondisinya kan dia belum bawa apa-apa, apakah ada kemudahan-kemudahan ketika dia itu terkena razia dadakan begitu loh, Pak? Jadi apa boleh mengambil berkas-berkas terlebih dahulu ya, dibawa ke situ apa gimana, Pak? Karena berkaitan dengan pajak itu kan, otomatis kan harus membawa berkas atau bagaimana, ataupun hanya KTP saja.
1: Gini Pak, jadi ada, kita juga ada untuk kendaraan yang belum bayar pajak, kita sediakan surat pernyataan.
0: Surat pernyataan.
1: Misalkan yang kena tilang itu, yang kena di sana di pemeriksaan pajak itu, nanti untuk kendaraannya misalkan harusnya bayar pajak, ternyata lagi si bapak itu tidak membawa pajak atau tidak membawa STNK atau STNK-nya belum dibayarkan. Nah, kita kasih surat keterangan. Surat keterangan, nanti STNK-nya kan, STNK tuh ada dua, STNK dan SKKP. Di STNK tuh ada dua kan, bolak-balik. Nah, kita ambil yang SKKP-nya.
0: SKKP-nya.
1: Nah, terus kita kasih surat pernyataan untuk supaya si yang bersangkutan untuk membayar pajak nanti di kemudian hari kalau misalkan ada uang, silakan bapak datang ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran. Kalau yang ada uang rezeki gitu pas hari itu, kita langsung proses pembayaran pajaknya gitu.
0: Apakah jadi ada teguran itu, Pak?
1: Ya, halo. Ya, tegurannya lebih ke, ya teguran itu tadi STNK, SKKP-nya kita bawa.
0: Oh, gitu.
1: SKKP-nya kita bawa, tapi STNK-nya kita kasihkan.
0: Iya.
1: Ya, cuma kita kasih pernyataan untuk yang enggak membayar pajak itu untuk membayar pajak nih Pak.
0: Iya.
1: Nanti soalnya udah kena itu, kalau ada razia lagi, itu motornya yang dibawa.
0: Jadi lanjut peringatan pertama, peringatan pertama, kedua gitu ya. Iya kan?
1: Ya, kalau lebih ke, kalau saya menyarankan untuk Bapak Ibu yang merasa belum pada bayar pajak, ayo segera bayarkan pajaknya. Karena pajak itu untuk kemajuan Jawa Barat juga, intinya seperti itu sih Mas.
0: Iya. Dan ada satu pertanyaan lagi Pak.
1: Boleh ya, boleh Mas.
0: Untuk jadwal SIM Samsat keliling maksudnya ya, itu ada beberapa titik, ada beberapa titik aja dan hari apa saja?
1: Nah, jadi gini, untuk rekan Prima semua nih ya, diinformasikan juga Samsat Tower Gali itu kan punya pelayanan Samsat induk yang ada di Jalan Cipancuh ya, Jalan Raya Cipancuh di sini. Nah, untuk pelayanan Samsat kelilingnya kita sudah tersebar di 9 kecamatan wilayah kerja Samsat Tablis. Nah, untuk jadwalnya rekan Prima bisa di Facebook Samsat Tablis atau Instagram Samsat Tablis, di situ ada semuanya. Mulai dari jadwal pelayanan sampai dengan info-info tentang program apa aja yang ada di Samsat Orgelis. Lebih jelasnya di situ. Gitu. Jadi misalkan kita punya pelayanan Samsat desa. Itu ada di Desa Patrol dari Senin sampai dengan hari Sabtu.
0: Lokasinya di mana itu? Lokasinya.
1: Di Desa Patrol.
0: Oh, di Desa.
1: Patrol.
0: Di Desa Patrol.
1: Nah, desa ya. Ya. Terus kita juga punya pelayanan Gerai Sukra namanya.
0: Gerai Sukra.
1: Jadi itu di jalur Pantura juga di Sukra.
0: Yeah.
1: Itu juga sama, kita pelayanan dari hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 8:30 sampai dengan jam 12. Nah, selain itu ada pelayanan Samsat keliling, Samsat gendong juga, atau ya Samsat keliling semuanya. Kita sudah tersebar di 9 kecamatan. Di Gantar ada, terus hampir pokoknya di semua kecamatan kita sudah ada. Kalau untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Facebook, karena rekan Mit Prima semua ya, atau ini orang Haurgelis kayaknya senang lihat Facebook, bisa dicek di Facebook Samsat Haurgelis di situ Mas.
0: Tadi disebutkan ada Samsat Gendong, itu maksudnya bagaimana itu Pak?
1: Jadi Samsat Gendong itu sebenarnya Samsat Gendong pakai motor sebenarnya.
0: Oh, pakai motor. Cuman, bukan mobil operasional yang biasa itu ya? Oh.
1: Iya, situasi di Haurgelis kan beda. Kita terlalu banyak toang di sini kan. Jadi akhirnya terlalu riskan lah kita kalau bawa-bawa gendong misalkan arah peralatan dan
0: berkas
1: ada uang di situ, berkas uang dan sebagainya. Jadi kita menggunakan kendaraan mobil akhirnya tetap.
0: Nah yang terakhir ini, untuk pesan apa yang bisa disampaikan untuk rekan Prima ini, Pak Cecep?
1: Ya, terima kasih buat Mas Arya dan Radio Prima yang sudah menginformasikan kegiatan pemeriksaan pajak ini. Jadi saya simbol, kami dari Samsat Tower Gelis, kayaknya hampir setiap bulan kita akan mengadakan kegiatan pemeriksaan pajak. Jadi buat tangan pria, semua masyarakat Haurgens dan sekitarnya, ayo bayar pajak untuk keamanan sendiri, Pak Mas. Mm-hmm. Jadi memastikan bahwa kendaraan Anda aman, karena kalau sudah bayar pajak aman.
0: Ya.
1: Gitu. Jadi ayo segera bayarkan pajaknya, karena pajak yang Bapak Ibu bayarkan itu untuk kemajuan Jawa Barat,
0: Jawa Barat
1: sendiri.
0: Okay.
1: Untuk kemajuan Jawa Barat. Jawa Barat istimewa, kata Bapak Aing, kayak gitu. Mungkin itu, Mas.
0: Terima kasih untuk Pak Cecep nih ya, untuk informasinya sudah mengedukasi rekan Prima semua ini. Ya. Selamat bertugas.
1: Ya, terima kasih, Mas.
0: Ya,
1: dan ya, terima kasih, Mas.
0: Ya.
1: Terima kasih buat rekan Prima. Ayo jangan lupa bayar pajak.
0: Ya.
1: Biar aman. Nanti kalau misalkan nggak kena razia di kegiatan pemeriksaan pajak kita, itu sekarang banyak e-tilang di mana-mana, intinya gitu. Jadi Pak Polisinya nggak ada, nggak kelihatan, tapi e-tilangnya bisa ada di mana-mana. Tetap gitu.
0: Berjalan semua. Aduh, terima kasih sekali ini Pak Cep ya, sudah hadir ini di acara Ventura ini, dan selamat menjalankan tugas kembali.
1: Ya. Terima kasih Mas Arya. Ya, salam dari Pak ini, dari atasan saya, dari Pak Kapus, Pak. Okay. Yang enggak bisa ini katanya sedang ada tugas di luar kota, Mas.
0: Okay. Ibin. Baik.
1: Gitu. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali untuk Pak Cecep yang sudah hadir dan memberikan edukasi untuk rekan Prima ini, terutama yang belum membayar pajak, jangan lupa ya segera untuk membayarkan pajaknya ya. Segera ini mumpung ada Samsat keliling ya hari ini, dan mungkin dipermudah kali nanti rekan Prima. Segera taat pajak karena untuk daerah Jawa Barat. Masih bersama Arya di acara Ventura Neng Kenegi.
2: Radio 95,8 FM.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: 95,8 FM Prima, radionya nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, rekan Prima, kita sudah kembali lagi di Ventura. Karena tadi ada beberapa informasi yang disampaikan oleh Pak Cecep ya, yang sedang bertugas di kantor Samsat Haurglis ya, saya sudah menyampaikan informasinya untuk rekan Prima. Semoga langsung di ini ya, langsung direspon ya rekan Prima. Kita buka lagi, silahkan yang ingin bergabung di 0853-218-9982. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pensura
1: Ning Kennedy, Ning Prima FM.
0: Oke, ya gimana kabarnya Pripun?
1: Alhamdulillah Kang Arya, sehat-sehat mawon.
0: Sehat-sehat mawon, aduh. Ya, waduh, bau kan kayak di Jakarta kan sarap udan, kayaknya kan rasida berarti ya, gini ya ini rasida. Iya, iya mi, mangga mi, silakan mi.
1: Tangar ya.
0: Ah iya, siap.
1: Mau tanya tadi si Kang Ramli apa?
0: Yang di mana? Yang di Kalimantan Selatan?
1: Iya.
0: Banjarmasin. Oh, yang gitu pendengar kita di Kalimantan Selatan. Pak Ramli ya, Pak Ramli ini disapa ini oleh Mimi Radminah nih yang ada di Haurglis Indramayu. Nah, salam kenalnya juga ini untuk semua pendengar katanya. Juga ada Mama tadi dari Cirebon ya. Mama Rizky ya, Mama Rizky tadi.
1: Iya.
0: Di Kedawung, Kedawung Mi, di Kedawung Cirebon.
1: Oh iya.
0: Pendengar baru juga Mi itu Mi.
1: Mm-hmm. Ya mau salam-salam ya Kang Andre.
0: Oh iya yes,
1: yeah. Kang Arya. Ya Allah.
0: Ya Allah.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Iya Mi, siap Mi. Mangga Mi, silahkan.
1: Buat Kang Ramli.
0: Iya.
1: Sing sabar aja ya Kang ya. Kita harus waspada. Kita seluruh teman-teman Prima.
0: Mangga Mi.
1: Mendoakan airnya supaya cepat surut.
0: Iya, Mi. Betul.
1: Itu aja ya.
0: Yo, Pak Ramli. Ya, salamnya ini dari Mirat Mina dari Haurglis ya. Pandi Rancan. Diterima. Tadi doanya juga sudah disampaikan ini untuk Pak Ramli ini yang sudah.
1: Iya, bareng-bareng kita berdoa aja lah.
0: Iya, semoga
1: supaya
0: surut.
1: Airnya cepat surut. Yang sabar ya, Pak Ramli. Ya, Pak Ramli. Bapak apa kan itu, Bang?
0: Iya, Bapak boleh kan, Bang boleh. Ya, Pak Ramli ya, Pak Ramli ya ini Bapak apa Bang apa Kak ini yang tadi ditanyakan oleh.
1: Panggilnya tuh ya.
0: Iya, iya. Bang bolehlah, ya Kang boleh.
1: Ya udah. Tadi siapa lagi yang siapa? Satunya tuh yang dari Banten
0: Yang mana?
1: Oh, yang dari Kedawung.
0: Oh, Mama Rizky ya, Mama Rizky yang dari Kedawung Cirebon.
1: Iya, buat Mama Rizky.
0: Gih.
1: Yang satunya tadi cowok, Kang Andre, Kang Arya.
0: Tadi ada Cak Pur tadi sih yang ini.
1: Udah itu buat Asep Rolan namanya.
0: Oh, Asep Rolan. Oh, Asep iya. Belum masuk ini kayaknya tadi.
1: Udah ya.
0: Belum.
1: Belum.
0: Belum.
1: Ya
0: belum.
1: Buat Asep Rolan. Buat ya. Mama Oda.
0: Mama Oda.
1: Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Non Ara. Mama Ratnina. Pak Salim.
0: Iya.
1: Mama Tuti. Buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Ayo. Buat Mimi Samina.
0: Iya, Mami Samina.
1: Mama Indah tadi udah ya?
0: Mama Indah.
1: Belum ya, buat Mama Indah. Buat Nang Rastin. Buat Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
1: Mimi Epi, ai mau batur ake sayang, ya gede ningrat anu ning Mimi Ratmina lah ka sayang-sayang.
0: Ayo Mi, kayak gede gede gede apa?
1: Iya.
0: Ayo ditakoni maneh ge Mi ya.
1: Sayang ya, sayang.
0: Iya, ayo Mi.
1: Jalan-jalan orang gelem bijak, Mimi Ratmina kucing eling. Besti aja kayak konon.
0: Ayo besti nih, Mimi Rempi.
1: Wis semono bae Kang Arya.
0: Oh iya, oh iya, tadi itu kita informasi dari Pak Cecep yang ada di Samsa Daur Gelis, Mimi Radmina. Jadi kita jangan lupa selalu taat bayar pajak ya.
1: Ya.
0: Tepat waktu ya, supaya tadi tidak kena tilang gitu. Tadi ya. Pak Cecep tadi ya, maksudnya ya, tadi ya, ya. Pak Cecep.
1: Iya, orang Mimi Radmina lagi dengerin.
0: Iya, Pak Cecep yang dari kantor Samsat Daur Gelis ya.
1: Iya.
0: Nah, menyampaikannya begitu pesannya. Untuk rekan Prima yang belum bayar pajak motor, kendaraan bermotor nih khususnya, jangan lupa taat pajak tepat waktu. Nah, dipermudah sekarang pembayarannya. Ya, jadi langsung bisa dibayar di tempat. Nah, ya kan?
1: Iya.
0: Tadi ya.
1: Tadi lagunya belum ya, Kang Arya?
0: Oh iya, lagunya. Aku kira dari lagunya kelalen ya, wes lah, bener-bener kelalen.
1: Ya lu kelambi abang bae.
0: Ah, siap kelambi abang, gini.
1: Soalnya jaga temendung.
0: Jaga temendung, nggih.
1: Ya wis. Nggih. Spesial buat Kang Arya.
0: Matur suwun mi.
1: Sing durung gak undang. Dari A sampai B, dari Kang Rian mah janu kabeh.
0: Ya. Ya mi.
1: Kopi pahit jangan diminum.
0: Iya mi.
1: Mimi Ratnina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mimi Radmina sing ana ning Mandirancan ya, yang sudah bergabung. Nah, untuk rekan Prima, silakan yang tadi belum sempat bergabung, kita buka lagi line teleponnya di 0853-2189-9582. Silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pensura.
2: Ning Prima.
0: Iya, betul. Berpun kabar Kang Rojaya. Wah, ini Kang Rojaya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Mak, ya.
2: Udan bling kono.
0: Ya mau udan sidik sok apa grimis kan terus wes.
2: Ning Sumbang kota udan gede.
0: Udan gede. Wis terang, oke ya.
2: Ya mendal lagu.
0: Ya nggih, lagune.
2: Lagune Jawa Sunda ya.
0: Jawa Sunda.
2: Dari Oyo Suwaryo.
0: Nggih, siap nggih.
2: Salame buat Mimi Radmina Sunda Turun.
0: Nggih.
2: Bunda Kuniasari.
0: Ya.
2: Nok Bintang Unyu-unyu.
0: Nggih.
2: Mimi Aji Supriyatin.
0: Nggih.
2: Bunda Mary. Kang Wanta.
0: Kang Wanta.
2: Nggih. Kang Salim.
0: Ya.
2: Puyut, Mr. Bono, ya. Nang Rasti, ya buat semuanya aja lah.
0: Okay, siap.
2: Apanya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah hadir tadi ada ya, Kang Rujaya. Merdeka. Ya, terima kasih. Ya, untuk rekan Prima, silakan yang ingin bergabung boleh kita tunggu di 0853-2189-9582. Ada Mimi Radmina dan ada Kang Rojaya ya yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Mensura. Mensura. Halo. Halo. Halo, halo. Ayo, siap. Mensura. Halo. Ya, silakan yang ingin bergabung lagi boleh kita tunggu di 0853-2189-9582. Halo, Mensura. Mr. Bono. Mana ini Mr. Bono nih orangnya ini? Oh, enggak nongol. Halo. Ya, silakan yang lainnya boleh kita tunggu di 0853-2189-9582. Halo, fans Tura.
3: Halo, halo.
0: Halo, halo juga.
3: Iya, itu saya masuk nih.
0: Iya, ini. Silakan.
3: Tapi ganti-ganti nomornya, ganti.
0: Mister Bono.
3: Iya.
0: Ya, tadi untuk apa? Ada razia di sebelah mana ya?
3: Itu di depan alun-alun.
0: Oh, persis depan alun-alunnya ya.
3: Iya, alun-alun itu bundaran itu.
0: Oh, di situ.
3: Bundaran yang dekat pintu kereta itu ya.
0: Berarti tadi ini ya. Macet enggak?
3: Ya, agak macet tadi.
0: Iya.
3: Agak macet.
0: Masih ya, masih ada kan?
3: Udah enggak ada.
0: Oh, udah enggak ada ya.
3: Pagi aja tadi pagi aja ya.
0: Tadi pagi ya.
3: Sampai siang
0: tuh. Oh, sampai siang ya.
3: Tapi kan rekan satu tadi.
0: Oke. Iya.
3: Iya.
0: Nah, oke, terima kasih informasinya.
3: Iya.
0: Ayo, lanjut silakan. Ya, Mister Bono.
3: Iya, minta lagu. Ini lagunya apa ya?
0: Lagunya apa nih?
3: Lagunya Division Dueni.
0: Beli Bisan Dueni. Oke, Beli Bisan Dueni. Siap.
3: Iya. Terus tadi Kang Asep Rolan tadi ya?
0: Kang Asep Rolan, betul.
3: Asep Rolan nih ya, Asep Rolan nih. Bapak Musika. Bunda Yunisari. Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya.
3: Desa.
0: Kang Rojaya tadi ya.
3: Desa Kang Dasmo. Rojaya Pak Kang Asep Rolan.
0: Rojaya, Kang Rojaya.
3: Oh, Kang Rojaya.
0: Iya.
3: Oh, Kang Rojaya. Iya. Desa Kang Dasmo. Kang Rakim. Sutina ya, selalu semangat Sutina. Mau selalu mesti tinah ya. Kalau teriak-teriak tadi ya. Iya, waktu Pak Salim memindah pada waktunya. Kami Ratmina tadi itu. Ini yeah. Ratmina, wangsalannya itu aja wangsalannya ya.
0: Wangsalannya.
3: Wangsalannya yeah. Aku copy paste mulu ya. Wangsalannya copy paste mulu Ratmina
0: ya. Mantul ya itu.
3: Iya. Ratmina sampai saya kawal waktu ke waktu ke apa salon. Kalau mau minum kawal sama Serbono ya, sama Epi kawal.
0: Iya, waduh dikawal.
3: Hari Minggu tuh ya. Ke salon dapat hari ke salon langsung. Sampai dikawal sama Serbono ya. Iya.
0: Oke.
3: Okay. Meri.
0: Ya.
3: Meri Supriyatin. Sama Aji, Morini, Ututi.
0: Iya.
3: Yeah. Eh Pamungkas. Pembili Mapojan, Mangodang. Mamarati, Palbe. Pamanta, Wanerata. Rian, Tondol. Tapi Najwa, Mernet, Mas Soleha. Pakai shoot. Oke, buat semuanya saja.
0: Oke.
3: Buat semuanya saja. Selesai buat siaran.
0: Oke, terima kasih.
3: Oke, biasa selalu.
0: Amin.
3: Oke, ditunggu lagunya.
0: Oke.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mister Bono, juga ada Kang Rojaya, juga ada Mimi Ratmina. Ya, kita sudah masuk di 52 menit berlalu dari pukul 13 rekan Prima. Nah, satu penelpon lagi, silahkan yang ingin bergabung boleh kita buka lagi di 0853 2189 9582. Tiga buah lagu sudah Arya persiapkan untuk rekan Prima yang request lagu. Halo, assalamualaikum, Pens Tura.
1: Ningke Ning Prima FM.
0: Iya, waduh. Taisa, pripun kabare? Taisa.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya sehat. Walafiat ini. Aduh, ya ni Taisa nih.
1: Puterna lagu Kang Arya.
0: Anggih lagune napa?
1: Pisahan baik.
0: Pisahan baik, waduh.
1: Iya.
0: Iya, wes siapa ya?
1: Soal kita tuh lagi pisahan baik.
0: Pisahan baik, oh ya. Nanti di pisahan baik. Ya salam baik, wes sinten Taisa.
1: Kanggo Ibu Sugina sayang.
0: Iya.
1: Kanggo Mimi Epi sayang.
0: Nggih.
1: Kanggo Mimi Ratmina sayang. Mama Ratmina, Mama Odang sayang, Mama Paujan, Mister Bono.
0: Hai Mister Bono.
1: Buat Kang Salim.
0: Kang Salim.
1: Capur.
0: Capur.
1: Kang Rojaya, Mama Indah sayang. Buat Mama Paujan, Buat Mimi Epi sayang, Mama Rati sayang.
0: Ye. Yeah,
1: pokoknya yeah. Sayang kabeh lah.
0: Sayang kabeh lah. Ya, siap untuk
1: iya buat Mama Billy,
0: Mama Billy,
1: Mama okay. Bu Tuti sayang, Mama Titan sayang,
0: Bu Tuti,
1: buat Bunda Mary,
0: Bunda Mary,
1: buat Bunda Yuniasari,
0: Bunda Yuniasari,
1: iya. Buat Mama Rizky ya, yang tadi ya, Mama Rizky,
0: Mama Rizky di Kedawung iya. Cirebon, iya. Iya,
1: salam kenal,
0: salam kenal kembali, ya.
1: Iya, buat semua-muanya aja.
0: Ya, semuanya saja.
1: Sepertinya buat Bang Arya.
0: Terima kasih, matur suwun. Oke.
1: Depannya.
0: Ah iya, silahkan.
1: Lagunya Pisahan Bae.
0: Pisahan Bae, siap. Untuk Taisa, ini lagunya sudah disiapkan Arya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi ucapannya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taisa ya sebagai penelpon keempat dan sudah dia persiapkan lagunya ya. Untuk rekan Prima, kita sudah masuk di 55 menit berlalu dari pukul 13 dan kita langsung aja putarkan lagunya untuk kita masuk di jam yang keempat ya rekan Prima, tepat pukul 14 sampai 15 ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di 95,8 FM Prima Radio, nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
4: Radio 95,8 FM.

0: Nih mas,
1: lihat teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh iya. Oke, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, lihat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi
0: kenapa?

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Pekan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Baik rekan Prima, sampai di sini dulu Arya membersama rekan Prima di program acara Fenstura, Fans Ketemu di Udara. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tadi ada Ibu Sukina, ada Bunda Yuniasari, ada Bunda Mary, ada Mama Rizky ya, yang ada di Kedawung Cirebon, juga ada Mimi Epi, juga ada Pak Ramli ya, yang ada di Kalsel, Putra Banjarmasin ya. Juga ada Capur, juga ada Mimi Ratmina, juga ada Kang Rojaya, dan ada Mr. Bono, juga ada Tehisa. Dan mohon maaf sekali ini yang belum bisa sempat bergabung ya. Dan kita akan berjumpa lagi besok lain kali ya, waktunya di acara Fenstura. Dan dari sini dulu Arya pamit, mohon undur diri untuk sementara. Dan terima kasih atas perhatiannya semuanya yang sudah bergabung dari pagi dan sampai dengan siang hari ini ya. Dan juga untuk yang baru bergabung juga ya, selamat bergabung juga, juga yang ada di TikTok Prima, juga yang melalui tadi WhatsApp Prima ya, terima kasih semuanya ya rekan Prima. Baik, dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Arya pamit, mohon undur diri, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah, Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada. Ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang ke

0: Nai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
1: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih. Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
1: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Jera-jera apa deh?
2: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
2: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
1: Di Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.

Ya Allah, keberantemen nasib yang badan si awit cilik tekan dewasa durung weruh wujud rupane wong tua loro. Tapi bukat kian wis tadi garis pangeran.

0: Apa bedanya gajah sama gajrah?
1: Gajah sama gajlah. Cuma beda.
0: Jrah.
1: Gajrah. Oh, cuma beda huruf R doang ya, Taya?
2: Iya, kan gajah tambahin R.
1: Dis apa, Dis?
3: Apa ya, gajah, gajrah? Iya, bener, cuma beda huruf doang.
1: Beda. Kandangnya beda. Mang Yudin, kandangnya beda.
0: Kalau gajah, kakinya empat.
1: Kalau gajrah?
0: Kakinya emprat.
2: Suka nambah-nambahin.
1: Iya, itu lucu itu.
2: Itu biasanya gajahnya cadel itu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Tahu nih, traktir dong, Teh.
1: Tahu, makan bakso sendiri.
2: Teh, enak bener itu baksonya, Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi keselok bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
2: Kok bisa sih, Teh?
3: Iya, tapi bukan itu. Nih,
2: kan dulu, itu lagu karangan siapa?
3: Iya, karang sendiri lah.
2: RT ternyata bisa ngarang.
1: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseloknya belum ini dong.
2: Keseloknya berkali-kali ya, Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
2: Waduh.
0: Apalagi nih, apalagi.
2: Seru nih.
3: Iya. Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
2: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
3: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
2: Bakso apa yang bisa berenang? Bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
0: Iya bener nih, apa bakso tumpah, bakso tumpah?
1: Bakso imah.
2: Iya tuh, keren, masuk akal tuh, bakso imah. Gimana teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
2: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
2: Hah? Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang. Ikan.

0: 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

0: Gembira.
1: Kabar,
0: kabar gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan.

Subang Kota, Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah pondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh. Namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa. Seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan Prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Arsy Widani dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen dia request lagu Firasat dari Marcel. Nah, aku pengen request lagu ini karena lagu ini yang sering aku dengerin dan itu termasuk relate juga ya teman-teman. Jangan lupa diputar ya. BTW, aku dengerin Prima FM di program MP3 3 lewat streaming. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8

0: Gembira.
1: Kabar, kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Assalamualaikum Merdeka.
1: Rekan Prima, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Mohon maaf kalau kita openingnya agak telat.
0: Telat 1 jam kita nih ya.
1: Di jam 6 gitu ya, karena tadi kita ada urusan sedikit.
0: Sedikit lama.
1: Tapi buat, lama banget ya. Iya, betul banget. Tapi buat Rekan Prima semua, tenang aja, tetap temenin bareng kita buat malam hari ini. Dan pastinya malam hari ini kita bakal ngomongin soal
0: Cuan Corner.
1: Soal kalau kalian merasa hidup kalian itu lemah, ternyata ada yang lebih lemah, Rekan Prima semua.
0: Yaitu rupiah.
1: Betul banget ya. Jadi buat kalian yang merasa lemah, tetap kuat, karena ada yang lebih lemah daripada kalian. Semangat. Tapi, pokoknya Rekan Prima semua.
0: Iya sih, nanti kita bakal bahas-bahas lagi. Banyak banget, panjang lebar. Jadi buat Rekan Prima semuanya yang mau chat-chat atau telepon-telepon di MP3 senggol-senggol, bisa banget di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku, jadi pengen didengerin lagi. Oh ya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa hidup puter ya. Btw, aku dengerin di Prima FM di program FP3 lewat streaming. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: itu dia lagu dari tahun 2000-an.
1: Ada lagu Raisa with Could It Be. Jadi Could It Be ini tuh lagu yang pernah viral pada masanya, karena lagu ini tuh aku pertama kali denger waktu masih di Jakarta, karena waktu itu aku masih kecil, terus aku dengerin radio juga.
0: Kecil banget.
1: Kecil banget. Aku
0: SD
1: jadi,
0: ya?
1: Ah?
0: SD.
1: Enggak, waktu itu masih jadi sperma kayaknya. Enggak lah, kekecilan nih kalau jadi sperma.
0: Gimana tuh? KM.
1: Terus pokoknya waktu itu aku masih kecil, aku dengerin lagu ini di radio kan. Terus pas aku dengerin lagu ini, ih enak banget nih. Karena lagu ini tuh setahu aku lagu yang ngingetin kita sama tahun 2000-an, 2015-an ke bawah.
0: Oh terus, ini, dia rilisnya tahun 2011.
1: 2011 kan? Ya kan 2015 ke bawah.
0: Iya, apa bedanya sama tadi siapa? Ya Raisa Serba Salah.
1: Serba Salah. Serba Salah mulu kan lagunya, jadi kita nanti malah salah lagi.
0: Iya benar.
1: Pas awal aku denger lagu ini tuh, ini berasa banget kayak enak banget nih lagu. Sebenarnya semua lagu Raisa tuh enak, sampai bapakku jadi fans Raisa.
0: Oh gitu.
1: Tapi semenjak dia Risi Raisa nikah sama Miss Daud,
0: dia nggak jadi
1: ngefans lagi. Tapi setelah Raisa cerai sama Miss Daud,
0: ngefans lagi. Emang bapaknya sih unik sih. Bapaknya orang mana?
1: Orang sini, orang dekat lah pokoknya.
0: Orang dekat banget ya.
1: Deket banget. Nah pokoknya lagu Could It Be Love ini, itu tuh artinya cukup romantis dan penuh rasa penasaran. Karena kan Could It Be, bisa jadi gitu kan. Could It Be itu artinya bisa jadi rekam prima semua. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang bertanya-tanya dalam dirinya, apakah dia juga merasakan hal yang sama nih. Pasti kan rekam prima semua kalau suka sama seseorang, terus kalian mikir kan,
0: dia suka balik gak sih sama I?
1: Nah itu tuh lagu yang cocok banget buat kalian yang mungkin kalian pengen bingung gitu kan. Terus kalian, gimana caranya biar ngode doi ya? Ini pakai lagu Raisa, Could It Be, itu cocok banget buat kalian.
0: Kalau nggak, biasa kalau nggak ada lagu ini tuh dia pakai SW. Ini zaman SW nggak sih?
1: Ya, SW itu apa?
0: Jadi kalau status WhatsApp, jadi kalau misalkan you suka sama seseorang, yuk status bikin status ya, kode lah di sono.
1: Oh enggak sih, aku dulu belum megang. Gak
0: se-extreme itu ya?
1: Enggak, belum megang HP, jadi belum se apa ya, belum se ngerti tuh buat SWSG, jadi aku nggak pakai itu SWSG.
0: Iya, megang HP tahun berapa? Kelas berapa?
1: Setelah lulus sekolah.
0: Lulus sekolah apa?
1: Lulus sekolah MA. Ya sekitar kemarin tahun 2024. Iya beneran.
0: Aku enggak, iya. Sumpah?
1: Iya, megang HP sendiri itu 2024.
0: Enggak, megang HP, tahu HP gitu, maksudnya yang menggunakan usernya gitu.
1: Kalau tahu HP mah udah dari
0: kelas.
1: Iya, udah dari kelas 6 udah tahu gitu kan. Nah, cuman kalau megang HP sendiri itu udah baru.
0: Baru ya?
1: Baru sekarang banget.
0: Baru. Wih, 2024. Uang sendiri tuh.
1: Oh, uang cash. Sendiri alhamdulillah cash.
0: Cash. Non nyicil. Terus apa? Infinix.
1: Not GT30 Pro Max. Alhamdulillah. Aman banget.
0: Oke deh. Ini buat rekan-rekan yang mau request juga bisa banget ya di 0853 2189 9582.

0: kalau rindu tuh nggak usah dipaksain deh, nggak usah dipendam-pendam.
1: Masalahnya gini, nggak ada yang rindu sama Baim. Jadi nggak usah, siapa yang mau mendem-mendem, nggak ada. Emang kalian ada yang rindu sama Baim? Nggak, maksudnya bukan rekan Baim, maksudnya teman-teman Baim gitu.
0: Ini doiyo yang di sana Jakarta.
1: Gak ada, dia udah fokus di dapur MBG sekarang.
0: Oh gitu.
1: Udah jadi chef dia sekarang.
0: Masya Allah
1: udah sukses banget sekarang. Oh nih ada James nih. Gajian 23 juta bang. Aku besok ke Jakarta Timur dulu bang, kerjaan selama 3 bulan, akhirnya cair. Wah, hati-hati James. Selamat ya, kamu udah diterima kerja. Gajinya 23 juta. 23 juta gajinya.
0: 23 juta. Nggak,
1: aku bilang gini James ya, hati-hati James, hati-hati. Kadangkala kita nggak pernah tahu. Gaji gede gitu kan, iming-iming doang di awal. Takutnya ini mah dikirim ke Kamboja gitu. Nanti 23 jutanya dibayar dalam bentuk pokoknya adalah ya, kalau ngomongin Kamboja serem gitu pokoknya ya.
0: Serem banget. Takutnya nih. Yo, pulang-pulang udah serba satu semua.
1: Udah jadi Lego nanti. Nih ada Kak Jija, Kakak Baim. Halo Kak Jija.
0: Kak Jija udah lama kayaknya gak ketemu ya. Kemana, ada gak?
1: Main gak ada, Kak Jija gak tahu kemana, kayaknya ngaji
0: Senen,
1: deh.
0: Senen gak ada.
1: Kagak lah bang, aku kerja di proyek. Oke, alhamdulillah kalau kerja di proyek.
0: Proyek juga bisa ditumbal.
1: Kalian tahu kan film terbaru tuh yang
0: Tumbal proyek.
1: Itu kan juga kalau kalian nonton filmnya, aduh serem gitu kan.
0: Serem banget.
1: Aku habis sakit, waduh Kak Jija.
0: Ya Allah Kak Jija, Kak Jija. Kata mama juga apa, jangan main HP.
1: Jangan sering-sering begadang sambil main HP. Emang orang zaman sekarang nih sakit udah termasuk FOMO tau gak sih?
0: Sakit-sakit semua.
1: Mana mungkin mandor gitu aku, telepon aku. Apa sih ini James, aku gak kebaca. Mana mungkin mandor gitu telepon aku, bos gue dah. Maksudnya gimana James? Mana mungkin
0: mandor
1: mandor gitu gue telepon bos gue dah.
0: Oh ya, uset, ngebas banget.
1: Nggak tahu kan gitu. Nggak James, aku bukannya menuduh, tapi kadangkala ragu itu harus taruh depan. Bukan ragu, tapi bertanya harus ditanya depan ya. Kadang kalau misalkan
0: bertanya taruh depan.
1: Iya, bertanya misalkan kayak tempat ini bener nggak. Kalau misalkan ada lulusannya, tanyain dulu.
0: Itu termasuk kritis tuh, pemikiran kritis. Jadi kamu nggak asal ambil keputusan aja gitu. Jadi kamu bertanya-tanya dulu nih. Ini bener nggak ya? Ini gajinya bener nggak ya? Terus sistem kerjanya gimana ya? Terus aku dapat apa aja gitu.
1: Tapi apapun itu, aku doakan semoga Kak James sukses di Jakarta.
0: Amin.
1: Dengan gaji yang 23 juta itu, semoga masih ingat sama Baim. Kali aja Bang Baim ya, 23 aja. Juta kebanyakan nih, 3 juta dong
0: ya. Wah, kita 3 juta juga gak apa-apa guys. Alhamdulillah banget kita mah.
1: Bang Baim misalkan udah kumpul 10 juta gitu, bang kebanyakan nih 5 juta bagi 2, aman kita mah.
0: Aman banget.
1: Belum kecatat nomor rekening Baim. Boleh nanti abis ini Baim catat. Jangan lupa catat nomor rekening Baim kali aja. Uzi, gitu.
0: Mungkin dia bisa jadi superhero kita ya. Di one day, kayak Wonder Woman mungkin yang nyelamatin. Apa? Yang Wonder Woman kan nyelamatin Doctor Strange, Iron Man pas detik-detik akhir di Endgame.
1: Beda universe ya. Kalau Wonder Woman tuh DC, kalau Doctor Strange Marvel.
0: Captain Marvel
1: juga beda universe sama.
0: Wah, yang di Doctor Strange, yang di Endgame.
1: Wonder Woman enggak masuk di.
0: Enggak, yang di Endgame. Marvel. Yang di Endgame.
1: Iya, Captain Marvel
0: kan?
1: Iya.
0: Marvel kan?
1: Itu yang dia nyelamatin lompat dari atas tuh, tahu-tahu.
0: Oh, iya. Nah itu nih kayak judul lagu yang satu ini.
1: Jadi request Jamila sama Kak Zulkifli yang ada di Kudus dengan Wonder Woman dari Wan Jamila, khusus buat Kak Zulkifli.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Dear Diary, kembali lagi hari ini sama Sahil yang bakal bacain diary kalian yang kalian kirim di WhatsApp tadi. Dear Diary, hari ini badan lagi gak enak banget. Dari bangun tidur itu rasanya pengen banget rebahan, tapi ya harus tetap jalan dan harus tetap berangkat bekerja. Jujur capek sih. Kadang senyum hari ini juga sambil nahan badan yang rasanya itu pengen banget minta rebahan terus di kasur. Tapi di tengah itu semua, aku sadar kalau hidup emang gak selalu nunggu kita siap dulu. Ada hari dimana kita tuh sehat dan semangat banget. Ada juga hari kayak sekarang, lagi gak fit tapi tetap harus jalan. Untungnya tuh ya, hari ini masih ada hal-hal yang bikin moodku tuh naik. Obrolan sama teman, ya kan, ketawa sebentar, atau cuma denger lagu yang bikin hati tuh sedikit lebih tenang. Dan ternyata itu cukup loh bikin hatiku ini terasa lebih baik. Aku juga belajar buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Kalau capek ya istirahat sebentar. Kalau lelah ya tarik nafas dulu. Gak harus selalu kuat terus kok. Yang penting hari ini masih dijalani, masih bertahan, dan masih bisa bilang ya udah besok coba lagi deh. Sekarang waktunya istirahat dan semoga besok badan lebih enakan lagi. Lagu Fish Tarot biar kalian semua semangat malam hari ini dan nyenyak dalam beristirahat.

0: Sekali saja agar engkau tahu.
1: Ini dia lagu Govinda, Rahasia Besar.
2: Itu lagu asal dari Kak Chandra ya. Emang ada rahasia apa nih Kak Chandra nih?
1: Iya, apakah ia udah terbongkar sebagai CEO?
2: Kayaknya kalau rupiah lama bukan rahasia lagi deh Kak Chandra. Itu udah jadi sorotan publik.
1: Rahasia umum sih sebenarnya ini.
2: Bahkan Pak Presiden Prabowo ya, tadi kan di DPR sidang paripurna pidato 2 jam katanya kan. Terus kata banyak banget tuh media-media yang bikin berita Prabowo pidato 2 jam ngomongin apa aja, buset. Kayak saking enggak tahu ya, mungkin harus banget gitu. Temanya tuh Prabowo 2 jam ngomongin apa aja gitu kan bisa ada tema ini diomongin sama Prabowo, berarti seolah-olah kayak Pak Prabowo 2 jam enggak
1: apa-apa.
2: Iya gitu ya.
1: Dan itu enggak sih sebelum sidang itu muncul ada meme. Guys, siapin meme kalian. Gitu.
2: Aku yang aku tahu pasti kalian tahu ini kan, yang orang Amerika kalau dia muncul ngomongnya cuman good afternoon pasti langsung turun tuh saham. Nah, katanya kota orang Indonesia tuh sama Pak Prabowo adalah dia di Indonesia. Jadi kalau Pak Prabowo udah ngomong katanya saham katanya bisa langsung turun.
1: Eh, tapi ini turun. Apa? ISG.
2: Iya, ISG, iya.
1: Cuma turun cuman turun 50 doang.
2: Iya.
1: 50 perak.
2: Itu aja baru ngomong 50 perak turun ya.
1: Itu 50 perak tau gak berapa? Selama 47 menit.
2: Nah itu hampir 2 jam lah di itu. Kalau lanjutin lagi udah jadi 1000 udah itu.
1: Aduh, dikit tadi udah. Ayo makasihin deh sama penyiar berikutnya deh.
2: Kenapa?
1: Batuk semua ini, isinya virus semua.
2: Gak apa-apa lah.
1: Gak apa ya?
2: Ini bukan batuk, ini tuh tren zaman sekarang. Jadi kalau kalian semua batuk itu FOMO ya artinya. FOMO. Jadi orang-orang yang batuk nih sekarang bukan orang FOMO. Tapi buat kalian semua yang batuknya cuma batuk abal-abalan itu FOMO kan artinya.
1: Jadi kalau ini berarti

0: Ran, gak FOMO.
1: Ini beneran, apalagi Bayam udah 2 minggu gitu kan. Buset, masih dipertanyakan kebenaran batuknya gimana.
0: Tapi bener, ayo aja sariawan seminggu.
1: Sariawan seminggu kan?
0: Sariawan seminggu.
1: Biasanya orang-orang sariawan ya gak lama lewat sih. Seminggu itu normal sih.
0: Seminggu normal.
1: Normal.
0: Seminggu bukan normal sih, lebih kayak minimal gitu gak sih?
1: Iya minimal. Minimal kan? Minimal lah, seminggu minimal itu ya. Udah minimal. Kalau lebih dari seminggu, bukannya sariawan itu.
0: Apa tuh?
1: Itu udah tumor kayak di bibir. Bahaya ya itu.
0: Bahaya.
1: Harus dicek ke dokter itu, rekan prima semua.
0: Nah, jangan lupa minum vitamin. Karena emang sekarang tuh lagi dunia udah gak baik-baik aja deh. Selain kita yang gak baik-baik aja, rupiah juga lagi gak baik-baik aja. Ini lagu

0: aku sih bersemoga agar rupiah itu kembali normal. Terus gak ada yang teriak-teriak hidup Jokowi lagi.
1: Itu bukannya Pak Prabowo yang hidup teriak.
0: Oh gitu ya? Jokowi. Dan itu gak fun fact. Kemarin kan hari ini ya. Hari ini kan Pak Prabowo itu
1: hadir di sidang paripurna DPR.
0: Hadir kan. Terus salah satu anggota DPR bilang, yang penting jangan teriak hidup Jokowi aja.
1: Emang masuk suaranya?
0: Dan ternyata suaranya masuk ke
1: acara
0: video.
1: Oh gitu.
0: Video ke acara. Berarti anggotanya udah masuk semua dong.
1: Berarti maksudnya bocor itu mic.
0: Bocor begininya.
1: Aduh.
0: Nanti
1: ada yang sabotase ini.
0: Nah, itu dia. Kembali terulang.
1: Tapi kok bisa ya? Maksudnya panitianya enggak setengah itu gitu ya maksudnya.
0: Kan bukannya mic gitu tuh diaktifinnya di sini ya? Manual.
1: Iya, dipencet kan harusnya.
0: Dipencet. Kan karena itu banyak mungkin dipencet masing-masing kali ya.
1: Mungkin kayaknya kepencet sih kayaknya.
0: Pencet ya.
1: Atau mungkin iseng kan. Tapi enggak apa kalau misalkan anggota itu iseng, dia sudah memaknai menjadi anggota DPR.
0: Benar.
1: Yaitu jangan teriak hidup Jokowi lagi ya.
0: Iya benar.
1: Jatuhnya nanti jadi meme lagi Pak Prabowo ini gimana?
0: Jadi mah citranya makin buruk aja nih Bapak.
1: Kita mah di desa Pak Prabowo, kita udah enggak pakai dolar. Kita tuh udah pakai pound sterling ya di sini. Jadi kalau misalkan ngomongin drama ini pakai apa? Pakai pound sterling kan.
0: Kita nih beli es coyo nih pakai euro, Pak.
1: Jadi katanya kan dolar sama euro tinggian euro ya. Malah katanya tinggian pound sterling katanya.
0: Gitu.
1: Jadi kita di sini udah izin gitu ya. Ya tukar kita pakai ponsel.
0: Izin banget ini.
1: Enggak lah orang Indramayu mah sama aja kayak negara.
0: Tapi ada fenomena di mana orang-orang yang punya dolar, euro itu pada mindahin uangnya ke rupiah, nukerin uangnya ke rupiah.
1: Oh gitu.
0: Karena gede.
1: Karena ya pasti gede, terus juga apa namanya nilai tukarnya juga wah gila-gilaan nih kan. Sama kayak terjadi waktu itu di Zimbabwe. Kalau enggak salah 10.000 rupiah itu sama dengan 100.000 di Zimbabwe.
0: Oh jadi, gitu. 10.000 di Indonesia.
1: 10.000 di Indonesia kalau enggak salah. 10.000 di Indonesia itu atau 15.000 di Indonesia itu sama dengan 100.000 di Zimbabwe. Jadi banyak banget orang-orang Indonesia yang pengen pindah ke Zimbabwe karena 15.000 bisa dapat 11.000 tuh bisa dapat udah bisa makan 2 hari itu 10.000 ya.
0: Oh iya. Emang tapi di sana harga-harga pada enggak naik.
1: Ikut naik sih. Enggak maksudnya kalau isi ikut naik ya. Aduh gimana ya? Ya susah nih.
0: Aduh susah. Ya udah deh.
1: Awas di depan ada tukang bakso. Adanya tukang mie ayam izin. Di depan ada tukang mie ayam.
0: Oke deh nih ada lagu dari ada band yang terbaik bagimu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 Prima FM.

0: Kembali lagi di MP3 Senggol malam hari ini bersama Wayne dan juga Sahil. Im, kukira badanku aja yang sakit. Ternyata negara ini juga sedang sakit.
1: Langsung tewas. Ini emang kalau misalkan ngomongin negara ini kita nggak pernah habis ya. Jadi buat rekan prima semua yang sama-sama sakit gitu ya, aduh, mendingan kalian mengerjakan hal-hal yang menurut kalian tuh bisa berguna untuk kalian ya, daripada kalian ikut-ikutan jadi orang yang ikutin sakit, masa sakit bener.

0: badanku aja yang lemas.
1: Ternyata
0: keadaan rupiah kita juga ikut lemas.
1: Aduh,
2: barang antik nih berkelas.
0: Buat teman pemerintah semua yang mau telepon-telepon senggol-senggol, buat temannya dunia ini atau pemerintah semua ini lah, semua senggol-senggol, bisa banget di 0853-2189-9582.
2: Di sini saku kibas senggol, senggol dong bang.
1: Ini Baim lagi main tebak-tebakan pemain bola di live TikTok nih. Buat rekan pemerintah semua yang pengen seru-seruan bareng Baim main filter tentang pemain bola, boleh nih ikutan di Prima FM Indramayu.com bareng Bayem nih. Ada Kak Superton dan juga tadi ada Kak Zulkifli yang ikut bantu jawab. Jadi buat kalian semua yang pengen ikut Bayem bantu jawab, silakan ya masuk ke live TikTok Prima FM Indramayu.
0: Daripada bantuin Bayem jawab soal begitu aja, mendingan bantu jawab soal
1: ada kata-kata nih.
0: Apa tuh?
1: Ada kata-kata kayak gini. Bilang ke MBG tutup aja dulu biar Arsenal yang memasak. Siap King Arsenal yang baru menang Liga Inggris gitu ya. King Arsenal kemarin-kemarin kemana aja? King Arsenal ternyata juara 2 direbut ya sama City ya.
2: Langsung tewas.
1: Oke, buat kalian semua yang fans Arsenal malam hari ini, semoga kalian semua bahagia pada hari ini, karena hari ini bertepatan banget Arsenal buka puasa setelah 20 tahun ya, buset. Absen dulu yuk fans Arsenal malam ini yuk.
0: Ayo, absen-absen dulu nih di live TikTok kita nih di Prima 95.8 FM Indramayu. Ada siapa aja sih, Baim?
1: Ada Kak Superton, ada Kak Diki, ada Kak Nacole, ada Kak, wah banyak banget malam hari ini, gak bisa aku absen satu. Buat kalian semua yang fan Arsenal malam hari ini yang pengen senggol-senggol, yuk fan Arsenal muncullah kalian fan Arsenal.
0: Ada WhatsApp nih dari Kak Mas Ria.
1: Kenapa tuh?
0: Malam sahih,
1: malam juga bayi.
0: Malam, request lagu dong Ruang Rindu. Makasih, salam sehat. Kayaknya salamnya buat Indonesia aja ya.
1: Oh, Bu. Iya betul banget ya.
0: Betul, Ruang Rindu nih udah kita setel.
1: Ruang Rindu yang Leto ya?
0: Iya,
1: Ruang Rindu
0: udah
1: ya.
0: Kita setel.
1: Oh, sayang sekali Kak Mas Ria, mungkin nanti bisa request lagi Kak Mas Ria. Ya.
0: Request apa aja deh, boleh deh lagu pop ya dari tahun 2000 sampai tahun 2025. Kita lanjut lagi nih ke lagu berikutnya dari Four Events yang ada selamanya.

0: Aku mau senggol-senggol buat anggota MPR yang bilang ke Bapak Prabowo jangan teriak Jokowi lagi.
1: Baru kali ini ya masyarakat merasa terwakili gitu ya.
0: Aduh. Ini drill senggol di depan orangnya yang aduh. Ini beneran ya? Ayo sih kalau jadi dia berasa keren banget,
1: berasa kayak superhero banget.
0: Superhero banget.
1: Soalnya aku pengen nanya deh buat Pak Prabowo, sebenarnya motifnya kemarin teriak hidup Jokowi itu apa sih?
0: Udah kayak hantu. Ini kalau misalkan dijawab beneran, kita yang panik atau gimana nih?
1: Enggak panik. Kita akhirnya dapat jawaban gitu.
0: Oh,
1: masyarakat
0: gitu ya?
1: Indonesia dapat jawaban karena masyarakat Indonesia penasaran. Kenapa Pak tiba-tiba lagi diem hidup Jokowi?
0: Ih, suara lu mirip banget. Jangan-jangan you yang ngedubbing ya.
1: Aduh, cepu lagi. Barang antik nih berkelas. Cantik. Cantik. Cantik. Ada siapa lagi yuk? Kita senggol dulu di live TikTok nih. Ada orang yang berdoa semoga UCL juara semoga Arsenal juara UCL. Aduh, sumpah. Kalau misalkan Arsenal juara UCL, Boim enggak terima ya. Pokoknya sampai hari akhir Boim enggak terima.
0: Kenapa sih Yu enggak rela ya? Musuh Yu jadi juara ya?
1: Bukan gitu. Kayak apa ya? Mereka itu kalau jadi juara jumawa nanti.
0: Oh, jumawa. Persib boleh, Persib.
1: Persib boleh lah.
0: Persib UCL boleh.
1: Ya jauhan lah kayaknya.
0: Jauhan ya. Eh kalau Persib tuh paling mentok apa sih? Piala apa?
1: ACL, Asian Champions League.
0: Oh gitu.
1: Tapi Persib itu musim kemarin itu masuk, cuman di fase grupnya nggak lolos. Sayang sekali ya. Wakil Indonesia nggak ada yang lolos di fase grup.
0: Persib lawan Liverpool nggak bisa?
1: Bisa, bisa,
0: bisa.
1: Waktu itu kan Persib pernah. Persipura pernah lawan Arsenal.
0: Oh gitu.
1: Tahun berapa ya? 2006 kalau nggak salah.
0: Oh gitu. Menang mana? Persib.
1: Menang yang kemarin itu 58%.
0: Yeah. Akhirnya begini deh kan. Muncul di mana-mana. Ternyata yang nyata tuh rupiah yang melemah.
1: Itu adalah program nyata.
0: Program nyata. Ternyata 19 juta lapangan kerjaan tuh nyata atau enggak sih? Menurut lu gimana?
1: Nanti tahu enggak jadi apa?
0: Jadi apa?
1: $19,000.
0: Oh my god. Ku kasih bisik. Ini sebenarnya yang ini berasa enggak aman gitu.
1: Iya, kita pulang nih. Tahu enggak diikutin sama siapa? Bang bakso, tukang somay, tukang cilok. Semuanya diikutin tuh pasti.
0: Ngejar ya, ngejar ya.
1: Nanti di depan rumah pasti udah Bang bakso, Bang. Bang somay, Bang. Pas nanti Bang bakso enggak, Bang? Bang, Bang bakso enggak, bakso enggak gitu. Entar pasti itu.
0: Terus sepatunya, sepatu apa taktis ya?
1: Jangan ngejin ah, bahaya nanti malah datang beneran lagi. Ayo atur ram prima semua yang pengen senggol-senggol pada malam hari ini, silakan di 0853-2189-9582. Kalau kemarin ada Kak Sofan, gak nanggung-nanggung nyenggolnya. Biasa kan nyenggol kayak nyenggol siapa gitu kan temennya. Tahu gak nyenggol siapa?
0: Nyenggol siapa?
1: Nyenggol Pak Prabowo. Kita panggil Kak Sofan, laki-laki pemberani.
0: Senggol. Barang antik nih berkelas. Itu ya, kita kasih nobatkan pria terberani di Prima FM itu Kak Sovan.
1: Iya, nanti kalau misalkan kalian ada yang lebih berani, kita nobatkan lagi orang
0: iya,
1: itu.
0: Iya benar, kita emang fleksibel. Ini ada requestan dari Putra, requestan dari Hindia. Ramai sepi bersama.

0: Masih di MP3 Senggol-Senggol.
1: Yo yo yo yo yo.
0: Ada kabar membanggakan dari warga Indonesia yang tinggal di luar Indonesia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi ada pemain timnas namanya Calvin Verdonk, pasti rekan Prima semua kenal dong sama Calvin Verdonk yang dikenal dengan Elupi.
1: Elupi.
0: Jadi Calvin Verdonk ini mencatatkan sejarah orang pertama, orang Indonesia pertama yang masuk ke UCL ya, atau UEFA Champions League. Itu adalah pertandingan paling bergengsi di dunia ini. Jadi kalau misalkan ada pemain masuk situ, udah pasti dia jago-jago mainnya gitu. Nah ini pemain Indonesia, Calvin Verdonk, dia masuk ke apa namanya, karena ke UCL ini ya. Jadi kita patut bangga sebagai warga Indonesia ya. Walaupun kita tahu pasti Calvin Verdonk
1: itu ini ya, apa, naturalisasi.
0: Naturalisasi ya. Walaupun kita tahu Calvin Verdonk pasti dia nggak pakai rupiah ya.
1: Iyalah jelas. Tapi kalau kesini dia langsung rich banget.
0: Kayak. Rich banget. Rich kan dia kan sekarang tinggalnya di Prancis ya. But Prancis tuh mata uangnya apa ya? Kayaknya intinya euro lah ya. Hitungannya kita euro aja gitu kan. Pasti udah pas gue balik kesini dia udah jadi orang kaya paruh, jadi pemain bola udah kaya parah ya.
1: Usah ngeri banget. Iya, Prancis pakainya euro.
0: Euro ya, betul kan? Nah, jadi euro itu adalah nilai tukar uang di Eropa lah ya.
1: Iya, di Eropa. Tapi Eropa itu banyak kan ya? Kayaknya enggak semua pakai euro ya.
0: Eropa banyak. Bekasi juga termasuk.
1: Ah gitu. Kukira Bekasi planet beda.
2: Barang antik nih berkelas.
1: Ya pengen batuk ya. Batuk aja dulu deh. Nah,
0: ini cuma iya, yeah, yeah. Gitu doang, main gitu doang.
1: Gue cek lagu ya. Halo, oke deh nih, kita setelin lagu terakhir di MP3 Senggol-Senggol. Ada lagu NPD, Sempurnanya Aku.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Itu adalah lagu dari NPD, Sempurnanya Aku Untuk Dirimu. Lagu terakhir di MP3 Senggol-Senggol. Tapi tenang aja buat Ram Prima semuanya, karena besok kita bakal balik lagi di MP3 Senggol-Senggol di jam 7.50 sampai jam 8 lewat 10. Jadi buat Ram Prima tenang aja, jangan kebagian telepon-telepon atau gak chat-chat. Kalian pantengin aja terus MP3 setiap harinya dari jam 5 sampai jam 9, karena kita nanti bakal ada MP3 Senggol-Senggol tiap harinya gitu di jam 7.50 sampai jam 8 lewat 10. Dan itu lagu terakhir di MP3 Senggol-Senggol, yaitu NPD, Sempurnanya Aku. Itu lagu itu enak banget asli deh, lagu baru, lagu NPD, Narcistic NPD nih kayak sebelah. Oke, dalam kan prima semuanya nih, kita lanjut lagi ke lagu berikutnya nih. Ada lagu dari Hi-Fi, Mata ke Hati.

0: semua Gen Z udah pasti lagu tahu lagu dari Tensi.
1: Semuanya ya.
0: Semuanya. Yang enggak tahu siapa coba? Pasti tahu lah. Tensi itu kalau orang prima enggak tahu ya. Tensi itu yang nyiptain lagu Bintang 5 dulu tuh ya, sempat viral.
1: Bintang 5 itu lagu gimana? Oh, Bintang 5 ku, tapi ku bukan ancaman.
0: Ah, iya itu tuh, yang jaman-jaman Covid ya? Bukan ya?
1: Enggak, itu mah udah after Tensi ya? Mah terkenalnya baru-baru ini 2023-2024.
0: Eh, 2025, soalnya
1: tahun, iya benar iya, benar. Tahun ajaran 2005-2006 dia terkenal ya.
0: Oh gitu. Friday itu.
1: Berarti tahun ajaran 2023-2024 dia waktu itu belum terlalu terkenal.
0: Belum terkenal.
1: Yang bikin dia naik itu di lagu Garam Madu. Cuman
0: Garam Madu. Bukannya waktu itu dia sama Sentil ya?
1: Hah?
0: Sama siapa tuh?
1: Cherry Bell. Ebel Korba.
0: di lagu ini di albumnya Sentil.
1: Oh enggak tahu sih aku. Aku soalnya bukan penyuka Tensi dan apa kayak di genre hip dut ini aku nggak terlalu paham ya lagu-lagunya gitu kan, karena ada Tensi, ada Noval, ada Dia,
0: ada wow, Dia
1: banyak banget kan, makanya
0: namanya Dia juga. Ternyata Dia terus Tensi itu angkatannya bareng dia di ajaran 2024-2025.
1: Oh gitu, dia tahun ajaran
0: 2024-2025. Nah, 2025-2026 angkatan itu.
1: Oh gitu. Iya. Waktu itu berarti dia lulus langsung terkenal itu. Pasti kalau Tensi kan terkenal gara-gara lagu yang Garam Madu kan. Cuman sayangnya lagu Garam Madu ini artinya agak kasar, jadi nggak bisa kita puter gitu ya.
0: Iya,
1: soalnya banyak banget nih yang request, bang puterin Garam Madu, bang Garam Madu. Mohon maaf banget, soalnya Garam Madu tuh artinya agak kasar ya rekan prima semua.
0: Nah, oh iya benar, seangkatan sama si Indahkus, mereka satu kelas.
1: Nah
0: Dia, Indahkus, Tensi. Terus sama yang di single-single itu apa?
1: Noval.
0: Siapa? Noval.
1: Nah, itu tahun ajaran 2024-2025 ya.
0: 2025-2026.
1: Oh, 2025-2026. Tapi kalau Tensi kayaknya lebih duluan sih, abang kelas ya kalau Tensi.
0: Abang kelas ya.
1: Dia lebih terkenal duluan.
0: Jadi waktu pas semester 1 si Tensi, semester 2 baru Indahkus dia.
1: Betul banget. Gitu rekan prima semua ya. Oke, rekan prima semua, yuk. Yang pengen request lagu silakan di 0853 2189 9582 bareng Bayum dan juga Sahil sampai jam 9 malam.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung lah.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di

0: J Flow right here. Dan, tau gak sih?
1: Apa?
0: Ternyata yang naik tuh gak cuma harga plastik.
1: Apa dong?
0: Harga bahan-bahan. Dan aku dapat informasi ini dari temanku, katanya dia dapat SW dari temennya lagi sih. Kayak temennya ini ibu-ibu deh.
1: Iya.
0: Soalnya dibikin SW gini katanya. Ini aci mahal banget. Aci, tau aci gak?
1: Tahu yang buat cilok kan?
0: Iya.
1: Bahan-bahan dasar cilok. Mahal.
0: Mahal.
1: Aku waktu kemarin hari apa ya? Sebentar aku lupa hari apa.
0: Enggak, katanya gini nih, info aci naik lagi, aduh lir, gak kira-kira 10 ribu guys, udah 235 ribu.

0: saya tembus 250.000.
1: Apakah Intel akan kehilangan penyamarannya? Karena harga aci naik nih ya.
0: Iya. Jadi aduh, udah mah yang nyamar-nyamar itu peracian semua lagi.
1: Cilok semua lagi. Gimana dong nih? Aduh, kasihan deh. Tapi emang waktu kemarin aku ngisi bensin di pom bensin Kiara Kurung.
0: Iya.
1: Aku kan nanya kan sama petugasnya. Mas, Kang, kok apa namanya? Pertalit enggak ada sih. Iya, Dek, udah hampir sebulan enggak ada. Ah, sebulan aku gitu kan. Kok bisa hampir sebulan enggak ada? Makanya enggak tahu, saya juga bingung. Dikasihnya tuh cuman yang pembensin-pembensin gede katanya gitu. Oh. Ya gimana ya? Kan tahu kan sekarang lagi zaman efisiensi, jadi begitulah katanya.
0: Lah kayaknya kok mau nyari efisiensi sih? Kan enggak harus
1: Pertamina-nya yang efisiensi. Karena Pertalit ini kan peminatnya banyak. Tapi cadangannya sedikit. Karena kan Pak Bahlil pernah ngomong kalau cadangan BBM itu cuma bisa bertahan 20 hari.
0: Ini udah berhari-hari sih.
1: Selepas 20 hari udah
0: naik kuda gitu.
1: Iya, tamatlah sudah.
0: Alkisah Indonesia, Alkisah Kakanda Bahlil.
1: Nah,
0: udah tamat ya.
1: Kemarin aku dapat berita kayak gitu, rekan prima semua, kalau efisiensi Pertalit itu terjadi di BB di pom bensin Kiara Kurung ya. Jadi apa namanya? Agak merugikan juga karena yang ngisi Pertalit ini rata-rata kan petani ya. Bayangin kalau petani susah dapat Pertalit, Indonesia enggak makan dong.
0: Waduh, beras malah
1: jadi mahal nanti.
0: Jadi mahal,
1: jadi langka.
0: Nah, itu kenapa dolar?
1: Nah, lagi, itulah lagi nih ya. Kalau yang ngomong warga desa enggak pakai dolar, okay. Emang warga desa enggak pakai dolar. Kalau warga desa pakai dolar, itu warga desa yang kerja di luar negeri pakai dolar tuh.
0: Iya,
1: dia.
0: Iya, benar. Itu rakyat baru berangkat biasa tuh.
1: Masalahnya gini ya, Pak Prabowo, masyarakat desa memang tidak pakai dolar, tapi masyarakat desa akan terasa kalau harga dolar itu naik. Contohnya tadi aci, BBM, plastik.
0: Dan nanti mungkin bakal ngaruh ke pangan-pangan lain kayak beras.
1: Masalahnya Indonesia ini kan masih banyak impor. Impor itu kan nilai tukar pertengahannya kan pakai dolar. Kalau dolar naik ya berarti kan otomatis harga jadi mahal.
0: Nah, saya nggak bisa thinking lagi sih.
1: Ya
0: bingung
1: Terkadang gini sih, ketika kita berbicara ada baiknya kita berpikir dulu gitu ya.
0: Bener.
1: Masalahnya nih, kalau kata netizen, Pak Prabowo tuh kasian banget. Kenapa kasiannya? Ini kata netizen loh ya, kata netizen.
0: Ya.
1: Awas aja nih ya, kalau ada yang bilang kata baim, kata netizen nih.
0: Kata baim.
1: Kata netizen.
0: Oh, kata netizen.
1: Mari ya, mau diomongin lah. Nanti ada yang ngamuk lagi.
0: Gak apa. Kata netizen nih. Sebutin netizennya, nama akunnya itu Rahma 556.
1: Bukan Rahma kayaknya.
0: Oh, bukan. Hah? Jangan gitu dong.
1: Enggak ya, tahu lah aku. Pokoknya enggak mau ngomong, ngeri ah. Nanti kalau ngomong bahaya gitu kan.
0: Iya, bahaya.
1: Oke, ini buat rekan prima semua, silakan yuk yang pengen request lagunya di 0853 2189 9582 bareng Bayam dan juga Sahil.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

0: jatuh cinta banget sih sama sama siapapun lah yang mau dijatuh cintain. Yang penting gak bertepuk sebelah tangan.
1: Yang penting lawan jenis, itulah poin paling penting di zaman ini ya rekan prima semua.
0: Ya percuma kalau lawan jenis kalau misalkan gak ini, gak bertepuk sebelah tangan. Kalau gak
1: ya gak percuma dong, masih mending ya.
0: Iya kalau... masih normal sih, cuman setidaknya gak cowok-cowok juga. Maksud gue kayak ya yang normal-normal kan inilah, saling bertepuk tangan, gak sebelah tangan.
1: Gitu maksudnya, tepuk tangan.
0: Mikir kids, mikir orang mah.
1: Ya rekam prima semua, gak terasa ya, sudah jam 9 malam, Baim dan Sahil menemani kalian semuanya di hari ini.
0: Yeay.
1: Dan pastinya kita mau pamit undur diri, karena... Yeay. Sudah jam 9 rekan prima semua.
0: Ya udah jam waktu udah jam 9 kurang 7 menit.
1: Kurang waras, enggak lah. Oke, okay.
0: Kurang duit.
1: Sahil cuma. Oke, rekan prima semua, kita pamit undur diri, aku Baim
0: dan aku Sahil.
1: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Radio nomor 1, Radio Prima 95,8 FM di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Praflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama Citicorp, menaungi TransTV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir. Justru disanalah lahir kekuatan.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.

0: buang-buang waktu.
1: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

Setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: rekan prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, dia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani. Ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu. Jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

kabar, kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah pondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh, namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa, seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan Prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Praflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.